0: president amu baga magumu amu bibure kipchirjirera bruto kimu amu randoindet nakokwai pensioni chukokota kota ngemet kirngalega affordable houses oreja modern market tegiteje oreja ortinwek kir pensioni ko eng olimpo Mombasa olim president tukuk chekitemene en Uhuru ngenyisiek taman maai kipagi ngenyisiek taman chekichiket kora ako kiwara moi for 24 years amakilen kele maki president ara moi nekikoru kiai paishonik lakini akoi nguno ko kakotrekan history arap ruto eng paishonik chekokwai kimeche kele takenyilchini meche arap ruto ako takisoktekwa kandoinatet amu kenyisiechu kichetugul chimonmeli ongenchikei paishonik chekilitei koro na oretab kopere nimbo kopere kowendi akoi ipkonamkei ak nimba taptengele sikwo timborwa kokwe complete oranata kokotulio eng kopere nguno koro ni oretab nandil simakinyonei kaitkap sundeiwo nekiboibochini anyun mising ko koitelel famoe timon meli ingenchikei kabisa koitelel famoe nekingomi Uhuru nyekonde koita amatakotet konyo kotech arap ruto ne nguno keng'ololi konyone president tarik taman ak sisit konyone Nandi Hills yutok nyokoyote koitelel famoei nyikokere affordable houses modern market nekiteche eng yobo Nandi Hills sokoni kobokwong'ut kwong'ut komi gavana arap sang Stephen gavana nenyo nebo Nandi nyikonyikokeroti boisionik chotok konyikwakoi koitelel famoei university ko boisionik chekiai president konyikokere kokoi complete konyi kwako yumba en affordable houses ko tukuk cho ako boisionik chotok Timon Meli ake Bruce ko tukuk chemi across the country mi emet musima makalenjin ichekei maburietab kalenjin inekei mi olatugul kiwanjosiek chekiketech chekimakomi kokiketekat kiwanjosiek eng olatugul oruno kipchoge stadium oruno complete ako kiboiboen rani biikab kalenjin biikab Rift Valley mashujaa nekikeyai Eldoret kaunti somok Nandi Uasin Gishu ak Elgeyo Marakwet kokakituyechi kimeche kele kongwen president kokiboiboichi eng kongwo South Rift ipketai tokset nemi barak nyikwo Nyanza ketai tokset nemi barak oruno komi Mombasa ketai tokset nemi barak amwoi bichu meche komu biikab kalenjin akolenjin kikwo emeti wee yebaneka emet ano ole wee emet kimeche kesom biikcho kityo kelecho ngetil kurainik ongetil kurainik kabisa asikepirchi president arap ruto otherwise akere ale kimi komie kakase chito nelen sichui koyani wenyalilda Nandi kakitie kwen university nekimeche lagok over 20,000 nyikoingian tungwen university koitelel samuei orono ng'alekab lamit kibonweni kong'ete Nandi kwenimbo mugundoinin orono lami nenyone kong'ete imaki kasir chepkunyu koneni kemeche kemwa eng president ako kenyisiek ang'wan ichekei kingen kele ng'ep kenyil kimeche president kotaketeshi kotakulande nguroni kimeche kele kongwe kora ngeteshenyo nebo Taj FM neineti biikab kalenjin neiboroi kabwatutikab biik nekoraki karon ko kakiyat asikekas kele lene keteshenyo lechini ine kabarastaekcho komi Timon Meli tinget lakwetab ka Bruce mwenyewe kiboibochino kabisa kele ngeteshet ko nitok ara president kele ndutam lakini onep ground kepongonika anyun Timon Meli nyone walet ing Nandi chorwenyu ingen ile inye keboyutou tuwai ameche amwaun kityo ale ii kakile ngokakotemene murenik kwai kasit kecheng'e chepyoso sikongsot polepole koundo kero kingonyo merian olimbo Aldai kokakotong kasit nyikochopkot merian ipkotililit olimbo Aldai kemeche ketye merani Nandi akichek kotop likityo mi mamani kele alisiem ng'eti kemboi chepo best ways abwoti ale ingen Timon Meli best ways boyot agenge kiptalam komi cheptonyi akepongoni sikonyo ketesietab Taj FM yo asinyikong'alal sikomwochi biikab Nandi boisionik chemeche agendas mamani kokimi Australia akotinye experience nekararan kot mising amu kikere kele kangap kesupchi chi ng'echeret koutye kole kakoek matepkwechi bi boisionik amu mujumbe nemi kikakisupchi ng'echeret lakini kokokole biikab Nandi rani kiwale chepyoso ra datawas Timon Meli kimeche kemokwo kongoi betut nemie ako betut age tugul kepongoni sikonyo ketesienyo nebo Taj FM asinyikong'ololchi biikab kalenjin atawe Nandi komi walet anyun
1: yes Timon Jiljil kale ii kibendi kaplaureria anan kebe kaptirerao
0: angu kaplaurendi nye angu kaplaurendi
2: Ilene ranguna go na igase ngala lengo mana dilas ile age imagine go ni gondo ago nande gora agira le ngu tu main gora gora ge bau ta ko ni
3: ngale ke ke mo ngo ki me gase
2: mele gi ma gase gi ma gase pagana si ka ka so so is gi
3: ngala ngala ba che bio so gana ng cabeza
2: nge nyora mi sine sige ti ngile gi tinyo le gi nyain gondo ni bana ande bana brus ni na melro ta go le bana ande ni gure jala kat mutai
3: ngale
2: sa le bana ando ni jalan muta itu kan, dan salu goske orang gini gini orang salu goske, Maya.
3: Ia rekoru nene, polis itu yang limbal dah. Saya lagi cok.
2: Merian gaitan.
3: Aku orang boleh bingalak. Boleh buru gini.
2: Minggu lagi tu gaitan juga saya nene salu goske orang gini apa nampus.
3: Yes.
2: Leji esali wetu kiti kalia. Aku nata kaya ku pokonya. Kugi gaitan juga lagi nyawa MP nampal dah. General.
3: Tak pas state house.
2: Nih, kau tu arah magi tapi aku kau mungkin kita serikat ini bawa musim ada ni terus itu cara mu agi ke minister.
3: Kami ni bawa met kemu agi lebur ke marinde. Kau mu agi lebur ke polisio ni. Magi mu agi wece. Mu esok mu agi apa agi limba nanti.
2: Mana lagi mu agi dana mu agi. Iya, para buruh sini lagi nafas nanti pasu kumpetu tabrani.
3: Yes.
2: Aku ini para itu nanti nega inyo karena nafas kan nanti negara orang kebesar. Ni tak cukup ko nafas nanti negara ini bana buruh sakit kumpetu five thousand sorry, coba in simet inyo. Aku ini kita mesti kalau jadi kita nyuruh juga para itu entai pungkesi. Enyu kumpetu 5,000 bana buruh sakit kalau kita kasi sebarat 5 kuno tu. So ni jaga tu nanti jitu soko enki guni titik kita agengke nengi.
3: Titik agengke. Enjau kini.
2: Engko.
3: Enjep cebin
2: dalam kita barat.
3: Yes.
2: Yes. Agi jitu soko kumpetu tabane. Dalam kita ngan *274#.
3: *274#. *274.
2: Yes. *274#.
3: Jitu soko tilige titik agengke senior cige nafas negaran. Inyo ru 35,000. Egas boyot kansela chondru
2: to kansela chondru to karibu
0: jamge bru sertimu
2: jamge kansela
0: ko kombe yarse nafas ngaro go non je gerji no siyasa ane ma jama ne ti tuka agora uno wa ma me ra mne ti oba ngale ga ko ka wa am ne no o go ti su bulu ti wala en ngale ga go ngale ga go ta dipta gora amunga ne ti apka ga go tille gi Aku tu Malaysia, nampak tak tak? Awak tak ada di situ. Kau ni siapa pun dah, betul betul itu pun dah. Kau sih ni ada. Ingin lembab ada di situ, bermakna di situ. Kau lekar lembab. Kau mahu ni agaknya sebab kau, awak kau kemarin hari ni, kerja jenis ke jenis Malaysia. Kau tak ni ay. Awak yang tu kiri ay tu pun. Mau angkat jawab juga tak yang malay je, ni lima lagi nanti. Betul ini, amuk awak ni lekar awak atar. Kau kiri pun tu najiman. Kalau siapa lagi bar kita, lagi bar ke pulau, lagi bar ke kali, ada tu kita makanor. Ini apa anak siasa? Kali dia lagi ni oposisi ni, kau kanda angin muka ni lebih oposisi ni, kau tu mahu kita ikut kanam ke? Kau mungkin lagi dengan apa tu kerja ni mana ni? Kau kau supaya ni saya luar itu sembuh, nak kerja kerja ruang kau koruni. Kau orang ni jawab anak sebab nak kita ni minyak. Neto mai Malaysia sah, kok muzium mana tu? Kau ni siapa kena? Mother ni siapa kena? Si Indian kara. Oh, caca kalau ni jadi apa macam ni? Nah, kau ni jadi mana kalau ni kau pergi sah? Nampak macam apa macam ni? Kau tahu mana? Ibu kau ni jadi guru macam ni. Aba ni jadi nampak guru macam ni. Malaysia, abah ni jadi guru macam ni. Sebenarnya, kau tahu jadi neto kena agen-agen yang sah itu jadi apa? Nah, kau nak itu jadi jangan lejang gugup tu, jangan gugur word. Aku ni tembik berawa aku untuk guru ni je ini. Tiada betul kalau tangan ini ekor tu je dah ke. Kalau kita kerap orang yang jangan musim kau macam ni kerja orang kerap ni. Ni bici madok, makan mama je bayu dia, anak je bayu dia. Kau musim kau macam ni guru ni tengah getu dengan orang tangan guru ni je madok. Kau kau naik kerap bici orang. Kau nak orang tua ni buat ini presiden, kau buat tua ni. Apa misalnya kau ujang gua bangga ya Mombasa jang gua bangga lea mani kau waki atau ane lora presiden. Jadi orang kau dia aku bayi je nak dia nak promisi tu kau kemai. Kau dia tu begini tu tak ada je dia ni siapa dia ni mungkin lepas aku dah kau dia tu mesti kalah. Lagi minggu apa tu kau bayi presiden kau bayi tu kecian tak bisa. Jom bayi kuil. Jom aku macam ni nak lah lagi tu sini dia ada dia lepas aku asin lepas mana. Kau kita istanggun. Di negara ini korang, aku tunggu kalau jadi di negara ini kena jadi korang ni, kaki tenggur lah. Lagi di mana korang ni semua jenggo jiruah ni, aku kalau tak ni apa pun ni, negara aku ni kalau tunggu di negara anda mahu jenggo kaki tenggur. Kau tenggur di negara anda kalau yang gaya sungguh ni, aku kau kena ini kita orang ni ni aman kau ni kat sini. So agaknya tenggur lah, ini juga orang tenggur. Di negara aku ni negara anda tak mungkin dia kau buat tenggur, komuni kau tak ambil jauh si mesti tenggur. Apa dia? Apa dia setuju dengan pergi di bawah itu? Kau mesti jangan kau baru baru guna dia tena. Aku dia dia dia berkuasa. So kita jadi ni, kita boleh jadi presiden. Aku kira ni ni, anak ni ni ambil ni. Aku ini dah ni jiran. Aku kau dah tunjuk dia tu orang itu baru. Kita ni kau muka cakap aku ni, anak kau ni ibu jenam. Aku tu kau mana kau ni kau ni kau ni ibu tiga ibu tiga. Itu nak mahu kalau ni dia kita kalau kita tu tu kosu kubu ini mana kubu ini kau macam mana nanti? Tiada mana yang dekungo, kau yang asyik ni mana? Tahu betul saya bicara nak kubu ni, kubu ni tu.
4: Ungu misin kaya. Nafas nafaso ko itu tu mi nafas negaraan. Kau gelai ni nyorci ni ke 35,000?
2: Iya, sakit agak banyak. Tapi sekitar tu ngah barang plusing. Ngeri ngah kerap betul ke sekitar bunt gitu nengah. So tu mesti ke sekitar sama. Dialog gitu ngah *274#.
4: *274#.
2: Itar juga asal gelai phone nampat 35,000. Agi sekitar ibu tu tabran gitu mesing 35,000 Kenyan shillings.
4: *274#. Yes, agi siki ya gitu seta
2: kilometer
4: abrani. *274# Yes, kaya kasi kene ISO
2: sigishu
4: ISO.
0: Kungoy Bruce atunga tumbaray na ngoko ng garan tapet tu kabrano. Chama Bruce atunga kuto mamangal yagenge. Aray training yano tataja sam kung masipikedang. Utungo darugang wong mayra ofisita mushimwa sondo dolimbaga yezo ubure kotiye. Kotiye ni kogmi tatu ang detu tapamut. Awal le jaga sa jinikle tingge tat Bruce ingge tese tataja sam. Atas kau kat dia tentu banyakkan sebab mujum itu pada esok tujuan kemajo kure kat dia agaknya ni bongkar sih banyakkan sih negara ram itu visi tahap mujum itu pada esok nalaga basari nalaga panganan itu abing ground otor itu mujum itu pada esok ke musim apa tujuan kemajo kemana jalan otor itu mujum cerita negara ram aku apa sih negara ram ground musim apa kat dia aku visi tol lepas mujum itu pada esok kure kat dia urim mujum asok orang tahu ni. Kau terus nak berus, akting kat nelayan cakap macam macam. Kita juga mengalami macam macam gitu. Agak itu ni sekarang cipta macam ni kerjaan. Kita mungkin ni apa isu ni melihat kau ni. Rana berus akting kat kita ni kerajaan itu kau ut, mesti aku cakap tak kelingkung sama. Kita ni kerajaan itu mesti kau ut ni dosa ni macam ni wah, orang bruto. Kita ni bicara tentang macam macam orang bruto yang berisu ni kerjaan. Tosi ni rana apa from macam ni kerajaan cipta aksi asal ni terus tanya kau ni nak apa itu lihat kau ni. Amma jasa om fiongozi jami tatai. Ingi ilagana edilevan sanes fatkona ibigonle. Kingo mite mwishima abruta hando inate. Oge itu gukchi ki moko kinga. Ki mujumbe ki MCA ki saneta. O edilevan sanes kutko iti bicho kwa edilevan epias narakar kata mwishima abruna rono. Imaje nisa mekutin banararu mbetu ta amatai. Nepo tare saba autun tare tis. Ako sa metenata kum mite presiden. Mita waziri kakwe, aku mita bias nabuka batishet mwishima kibrono-rono. Kimeja kaya maa brusak tinge, kiela marwe bias ini. Wagas kiela mingo misa met nabuwa nabi iko limba narabi, koto au. Wago bangan gaji, kakon bias katkone gole nyongole jindai brezidi. Picha dango vay baji nabai cheta bias nye bakar kacha ambugere kod liba nisaves, jiba isa excellence brezidi. Konga nge gona bias, yatar bias o limba narabi ngalega summit ni tei. Kutak chigei. Kotak kiri ulimba ketale, engkau lekap apa isu ni? Show ni mito ulimba ketale. Kita sekejap, kel onge taktik tol, kuah apa isu tu? Asal nak kerja macam mana? Kebrono-rono. Isu mana dia sebenarnya? Komar uai bruce acting kat, tonge muat je. Awak itu agak tu, nampak muat je salah entik. Leji, botkom ini jadi nampak uai agak cukup muat. Agak dah kau muat. Kau biasa ni apa t-shirt macam mana? Kebrono-rono. mami betut nengetakot ofisinyi inyoru bias komi ofis buch inyoru kabangenwa kole malainda komeche konyorchichikile bias ako saishek cheng'ering chemite bias ofis amu eme boisienyi ngiron konyora kaya bias ame biik alechini yokibendi siasa ongemete siasa ke boisionik kikoi bias ne boisionik chechang ngemwa burus anawata mamwa ale kot komi ketesie notekisi akokose tuguk chemwoe ako komakang'alal eng ketesio nebo Taach FM komami lake ng'alale amesom kityo kole amele kecheta kabala aire kake birwa kabisa amesom kityo kole mi boisionik ketesetai ikeker chebo bias arap Rono ak tuguk chechang chebo serikalitab Mheshimiwa arap Ruto ara ongerip serikalitab Mheshimiwa arap Ruto ak boisionik chechang chetindoi serikali orit ake cheke tugul nemite serikali eng kot Levan Service ambu kitinye serikalit eng kout nomokwok betut nemie
4: ongoi missing tinge lemi ofisaek chebo kampunit nebo Kendeka by Richard chemi sub county cheterter amache ibwoti biik chemache kokol mauek kokol barit kokol by Richard kole kait kampunit nebo Kendeka en kasarta ne notok akot kotodhami kole ako kibetyo mauek ngoto metinye keswek cheititootin komi ofisaek chu tinget nekat kobirchi biik chekosech en inguni
2: yes ngitimite in olimbo Narok ibirchini Dominic Brotich eng 0716 397432 ngi mitoni mabomet East Bridgini Shadrack Tarus ing 0721164693 Weslingano mitoni mabomet Central ing 0704622731 Meshack Brono Kiptarus mitoni mbakeyo South ing 0728413315 Nicholas Kibiegon mitoni mabaringo mitanande mitowazingisho 0792074985 Duncan Mshiem mitokeyo South ing 0708839609 Dennis Areka komite Sotek ing 0793422687 Amon Mele komite Olimbo Tranzoia mite Olimbo Elgon mite West Pokot Marakwet West ak Marakwet East ing 0728892079 Benton komite Kericho ing 0711578451 Francis komite Olimbo Molo ak Njoro ing 0718850392 Kuresoi South Kuresoi North komite Nelson ing 0705512028 tono ne kampuni na baka integra by Retram Company kali we pay farmers timely treat farmers fairly and serve with integrity nata nangara angkut misang enga sata aga tukul jitab kalenjin nata nangita mindat
4: yes
2: jaga jitab ndege it jovri ra mutai
4: jovri mutai
2: jovri mutai jitab ndege it jovri mutai
0: wala bisa wamune
2: inyama ke
0: Kongoi mising en nafasi ni kakukonon in Tingeta Bruce awekwa kongoi kabisa Amache akat kora kurietab kolenjin elemi Elevase dukoni Nepo punge ini nyonet pa Taach FM meset Awe mwa angelele ni Chama isek cheko uma umge Igeri nguna tau sifuna nanyin tau nga nanyin Enko moswe chun Kuma gele situ ni negetanyo wasinda nino ni barabruta Mwago mi Amu number one ni juu ni tawuta ujama isele man lakini matindo achenda nyugo ya ene serikali ni mingu ni huu kitindo chekibare asila san kitindo chekibare asila as kitindo chekibare in shia chongo bingo ni noa kwa hale to mkwa metindo asu kwa tusile sarion kwa isye siya kongete nki nge lonche yugi inye kini kito tukukche kia kekira kweche kile kwa kukushita en siyane lakini huu kereke bisha Ni mbubwa ishi. Kumi chita ne kikotare siya kwane. Mwama kebinga kityo la omuni bingwa nishi kityo umema sergali. Inda mbunye niye kosta kaya sergali nila. Kosu mbui goro nkubare noa kwa kaya kaya nukomi. Kaya kaya bunyo nene nenge kusir malaya yane nenge. Lapa tu korai. Ama ike ikeri tuku kiki kwa kaya sergali ni. Ake appreciated. Ako tinta kwa mi chita ne kemokini gondo. Ki appreciated. Kego nende appreciation. La ni se kwa kajora nembo mani. All over. Amuni mibare ger. Namba maonsami triro ni kinyo kebwa. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk serikalio chobe tuguk chetinye chitugul ako kilein arap Ruto namjinyonito ninye president amun kokesimen akeche kele at least kokokonorwek yaitu somewhere mi biik chekimakotinye rabisiek kichop lesbik chongemwoe Bruce Ilele kinyoru chi nekingalal kole kokobit rabisiek nguni en serikalini kobo man amuni affordable houses ngeba kelumdaen Bomet kelumdaen Sotik kelumdaen Kericho ko beneficiaries chebo ngalechonito ko vijana chechoket chebo toemi buch ako chorsot en tirikwechu
5: kimage ne president bongezi inye itinya agenda ije chungo awana matindo nyunga lale kichungo ba ile ginda isu koi eh kimage torta anul bare su koi ne chonito rigade ga yakwa go mami betu ne nyogo lele na sana ngejere amun inendet ko kikim biken o ma itilil ko tini gele ga batar gezi so ko magumwe ni no no sivuna ko to ya ne gite ne go chance ne arseneta Kuki kuingu ngwa president na kanyo kuingu le pol au nyokuwa kuhuna waneta. President kuki kindo chiel deret east chenyisye checha. Ako nyoku huna wakwe leki chutu president kuki wali yoto. Kuto kile mikando ena tetenjiji. Ima ngu uchakuti takiwe luanja aki ngalalta ili chongi na mngale kubwa isioni. So murenju ama chana amwale aka mwachi vikyo kipoko walenji. Kando ikyo kumara miteni ufinsani. onge tagebe ne geger gumnyi awa tembo mane nani bare geger gumnyi cha ba machina ni cha bare wole yin no ile wonyo sinda ne serkali ni mi serkali ta bara bruto machina ni wogi ge mamange aginde le mabuse yiginde yutam go go lele ni tam go lele boyo ni bo zamo e arab kor eno limba zero wole ge mabuse ngo yiginda ngo kwatinwe joda ge mabuse ngo chama ita asisi ya membo mani mwasiki chama ishi kumatoreti kima ipo ishi so ama chawe kuwa kongoi nange mana tenge cheng maratiano po kila vetu kongoi mureju
6: kongoi
7: mwisi jitamdege kime jile ina jitamdege ito
6: hama ya leji ala kocha majority kocha
7: kocha
8: I am going to go to the house. Ogut ko magimay wala ke chabe to legi nginde anyway ko go ne ge ger ga lek chebo emme chebo president ak bu ci so me tugule barak ak bol chebo mo ko ta go len do ga president en e banda nyin ne go so mo cheret ko e tame ta boy na ta legi boy boy ye non ko gi bor ye ta college jin ko ge go bol ko un ya go do president Kuara arah ke masa, agak sah mi gumni, agak sah sawa, agak sah ni kecapo. Kali ini arah polis cua ge, agi besa cip tukul gi besa, gi besa sebut nak gi besa kata kau gi besa. Kau gi amu arah tukul, yang kat tuja arah kau yang muai berlembaga tujen, kumi arah perak presiden. Kuto mai mai dulu, cegi tesin cawain Kenya musuma, Kenya tukul. Tuh bawa bi tu presiden ne unni. Kwa yatani nge ya iganya Nye muche kwa ima neleo Based on every county Kwa laane Awa iganya Uli ya mnata Nye mamake yengi kule kibirichi ura Ano mibirichi Baya kwa anganganya Kiko mua yengi kule mbute Singapore Ako nwa kira nyakane ya kapusa Aka abiman Kwa kire kibindi yoto E matinwe chukinga la walenguni Tutta tiga muat je, usikap. Uistori nanyi nat, siger. Ngalekya gigi ko, kosipe me, kando indet. Negi tono ngulama ja teje mon, agat teje kun. Kai nige ngalole mi chotto, ngalole ne moti mi chotto gile. Ni barak, mami gine nyone ne garam buch. Lasu mage faiten, lasu mage boishi, lasu. Lasu mage gatpi, lasu mage lebi kakbe. Lasu magi bocci bi gore, aku nak bocci gore aku bantu indek, suka sabi meta ke tu kalau kau kari kyo, suka sabca, kau ke tu nongji, agi lelaki menurun, wah ikan lelai, you, gebu naran, ke mandai, apa jauh my present, alai pukes, elaku ibu teman ibu kenya, ngalega education, kau mai kujurakki cipta ne seriti, kota mukanya kau berucu tu. $20,000 kunjau orang bagan nazarat yang nenyal ni nene, makar ias kunjau $20,000 pasai, tukur, ana hebelu, kunjau orang tu, tapi doa gibe siaw, kalau makar ias, klasi mungochu nesere tukochu ayi digibendi kwa rawaret neigu free education digibendi kalega kerichi kundi kwa kegeer kwa chorkea kalega sibitali siyago baishye kutoka bichina malwale ngale choba siyago lima baishye kukule mechwe agoyo ndanyini na kolda ma kabisa baishye siya agoyo lo kichapta preste kwa kukara aran kiva lebe chyo preste nge noibien geibien nasiru chita nesiru kebir chepyo sona nalda chyo kurige ni tonyi agele kunwa siru kubo bakol kongi chap bakol esi vitali sep chigiche kongi private osu tool kongi esi li bakol koi bei tiche kongi chyo regali tuwendi kongi wakia yobosu amu zayali le umu yasiru ako chape tuku chape kenya kumye ketchup oy opposite ni wanguna private to go baru ke le muche ke so even bani ala ko le banu zere gali ala lakini ni wange public host to ne baru ko le inye ku gambe tije gi ke mache ke toret even if a private and a public host to ko joisha me cheru wonu su ogo twarsi ni mu so ga etape mon ku mi a bye bye we bru ko tinge Amunga ndo sene ndo e president e maisho niki kwa genge ne itongia ni maisho niki kwa barako yiko sipoti chonda pasen kondo kwa daktari vya sinonu neki ibaibai kabusa maisho niki kogo yae kasi za kogo yae kwa ijerba na ase wanambi igenu ganda mingwaj kwa mamilun mamilun ganda anko parige kabusa so kita katungi bora gege chop kichop ngomita yono Kukako lititit, ako chapa, tu agenge runu, nengo changyan, kandrosi ta preste mwa ta, ama cha mwa yiku mkwe. Akumika lakche yoye kasi, che uu, wasiri chirchi, chako ya akine kasi, nipa kpongu, ndo akine braboro ki nkenya, meja kele ipo kesi lwa kutu. Kongesi, kawa na mbrasi nengo nyobarak, kawa na mwabarte kondo, tuku chonda cheke imache, Sungguh baik baik project, kau baik baik college. Ayah gendoi wewe, gelara berutan doi apa sahaja. Kau baik baik itu betul, baik baik itu betul. Tutam, tutam, ala tutam ya presiden, tutam. Kimi bata isubu, sasi taklang. Kimi bata isubu, sasi taklang. Nain, nain kebelua maya terunda yuk dogo. Ale ale agai kopi. Aga amanda ama kwa kwe tulamye Uga tuwa jituko
4: Ongoy, ongoy mising, ongoy mising Oye, chi inege chutu soko Kima geleni namchon ki tikin namchini Ongi tikin sige mwa gelene na isibu en soko Agarega changa biga basa chaka chutu soko
2: Kwa mising,
4: tinget Namchini ongi tikin sige mwa gelene na isibu en soko
2: Neng soko na watu nubeta abrani
4: Ye, gita setai, mungkar nita abrani Te shef kuna wadha bataj fame Tu geta abkolantin Yes Nathan,
2: Arab Rotich. Nathan, Arab Rotich.
9: Nathan,
2: you put the Nathan.
9: Oh, I'm not. You jump Nathan. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mutia maisha tu kwa sisi lita matuku ume ogo nega kwenye gertu mchukara ora mimi mireo ati kwa ingora kwa kwa chipeo ni juu na ingora bora juu tele mene nete seta unda yeye juu sisi unda yeye chinga na kwa ajira ne vichwe bogo sisi na hivi manene kumiye ante kwa ndani ingora aram tapi kwa sisi chini chini ije ingora si na ile mabango na timbi tu ni kwa ndani mwanzo kenya wali inyoro kwenye timbi inyoro kwa chama Aku ingat sekarang kami tinggi United. Ini orang kara rekat dekat cakwa. Waktu mereka cakap kita abdi situ kara. Ingat sekarang kami tinggi United. Ini orang kara presiden orang kenyata. Waktu mereka cakap ini negi kuwin. Kuduri mata kau tidak di. Nengah doktor kauai kafron pun doktor Fren Mabjani itu tuan mereka jadi tak presiden. Aku kara ngalor lagi situ kara United. Yang cakap kita kami itu cukup cukup kalau pamit. Ikan baik kerana masa itu naya ni ru, mereka tetap. Jangan main mereka tetap. Mungkin juga semua orang buat aku lelai matinya itu. Matinya itu agenda. Kau ni tetap. Oh, muzakarah guru untuk anti parti.
10: ekunomegei kora sababutab eng iman yeker biik kobwa konyokocher chamaisiek kila mutu kokakocher chamait kitugul kokakocher chamait miten Kalonzo Musyoka akine ak chamainyi bichutugul kokayomogei inai ile moyonyigei bichu koyomogei an bichutugul ako tinye agetugul chamait en yeui balansendono kinai ile mabongonotin kora ibuse balansendono ng'alekab bichumser en chamaisiechu tugul konyor wachumbe konyor senetas akonyor kora 24% in 47 counties. Tukuk chekere ile en opposition leaders ichu komami elebendi bichu mabongonotin bichu kou chamaitab arap Ruto netinye umaarufu en emetab Kenya UDA korok komakiboto Matanda ikere UDA inyortoi Nyanza inyortoi en Western kotakomi atumot kotinye chamait ichuno kotaketinye kora biik en Western arap Ruto ni kora ko manifesto inendet chito inendet korok arap Ruto nebo emetab Kenya William ini kitinye kora komatinye ng'alekab bororiondi ikere ile yoitoo boisiet ko balanseni en emet tugul en Kenya emakapanganda cabinet kora chechindet ko fis nebo Kenya kuskus nguni keng'olole kosiasa chekitinye en emetab Kenya kondoonibo Mount Kenya ak inyoru ko Mount Kenya chotet chewoktos lakini ngeba makomon mwananchi kokere kole en tuguk chekiamwa arap Ruto ana sera chekikakoyai bororietab Kenya kokokotestaa kosulda ininame ng'alekab korik auti kokokosuldae ininame ng'alekab oratinwek ko lamisiek kotesetai en everywhere ikere en koroninyonet kotesetab kenyikoka lamit kinam kechop lamit ni ebo Lungurukom tesetai lamit nebo olimpo Masiwa tesetai lamit nemanyokeyaetab Sebutun ak konyokomanda ikere ile en infrastructure kokikoyai ilion kebwan ng'alekab health sector nguni ngeng'olole ongebakach tuguchon ng'olole biulebore moboisie sia moboisie en inye ngamun metinye eunoto ne moboisie sia yo metinye lakini chito netinye sia koelewani nguni kole boisie sia komoche amwoi kora biik kokakimwa kele moraitakeyai ambeisiek yo metinye sia chito sababutab ichi koman mwananchi neuane koliponi 300 yon kakochop sia misochop sia kenyon ataren ane ng'alekab manifesto nebo William nekibo ng'alekab sukul education ikere nguni anete en betutab amut kokoker chi nekotesta akobo komiti momi en serkalisiek ruset en chekikenyoru en emetab Kenya nesire serkalini yebo arap Ruto en siretab konetik ak ele kokoibungendo ng'alekab somanet momi in fact the best William sababutab biik kikapromisen 20,000 kila kenyit kesir konetik ako chotet chekokosuldaen ngeng'olole nguni kokacheng 150,000 konetik chemchach chekokesir en emetab Kenya ikere ile William kotinye track record ne neng'olochon biikab kolenjin ak amande kere biikchok tesetai ketildoo kurayat oba constituency yono yon akotil kurayat wotisiek tugul en ireu Rift Valley Bomet Nakuru ak Kericho ak olimpo Eldoret Uasin Gishu kotesetai ketildoo kurayat nguni otil kibandet ak otile kurayat ngamun kit nekisundonen bichu ko namba kararan yon kibou serkalit ak kebokuke en emetab Kenya ako elotet ko elebwonunen boisionik chekororon ak tekistoab bororiet kikurono Nathan Elelbanget kongoi
11: kongoi Nathan nebo Elelbanget singetende boisiechu kona makawan maekas chito nekerwech makisomanokab emet akere kakiba soko nebo Star 448
12: nyata nebo Star 448 ash
11: okimoe chi netom kaichutu soko
12: nejii netom kaichutu soko kabisa
11: kibetende besoni ano ale mara tom kaichutu soko akere
12: kiaro isi ngele ngab komi ile Nairobi
11: itiam ni chutu soko
12: chutu soko ili
11: wakili siwa laba itu lombo area ya len sola
12: yes
11: tildiga titi
12: kukia daling itu ngana Star 448 ash
11: aki itili tildiga titi shabayeng na ingile tom kai chutu soko kabisa
12: kabisa
11: ako ndaki chutu oto mialki kwa chutu kima ya namba ibne new ne chutu soko penuta 20 or 30 shilling
12: yes
11: kukone 70,000 laba iti ya lombo area imujot kema cheju stimea tuko glenjin quotation kwa hivyo ni mara go 51,000
12: yes
11: kwenye kati yale soo laiti libana gichu stimea anako gichu stimea takobeta wabete
13: yes takobeta wabete
12: dahile gitu kwa star 448 ash
13: star 448 ash kwa hivyo ngele chine tuwa mga hichu tu soko kabisa na hichu turani netai
12: yes
13: tildiga tishe kwa ngecho kukoni 70,000 chewa soo la eni wana chok star
12: 448 ash
13: star 448 ash agu siki
12: mp2 tabrani gitu sitai
13: gitu sitai mp2 tabrani yes
12: las kibet kibet nama tabasonik
14: chamge Bruce chamge Tumut
12: mga kibet
14: wongoy kabisa wongoy mama rengi sauti damun oma kidogo kanyo ndimo na Bruce sawe wongoy ongen wali wami lewenishe ni kukitinye ni kukupa UDA ni kukwa sawame ngejere ni kukupa chama ni kukwa wate tafte besone ama chawe ki kukwongo yi pik tukul aliki kukwongo all the delegates tiging mwange akukwono ngejere to chama ni nywa ama chawe kukwongo yi awe ki kukwongo yi kaniso siya tukul jagisa sabotas tukul jagisa botenich ama chawe ki kukwongo yi my vice chair nekikure sindi ya kimeto nienji pongesi kongo ya mungu kiki nende number 2 na nyuneti ako my vice chair aweki kongo ya my secretary pita kipto alienji kongo ya aweki kongo ya nina munga lega munga aroshe nifungi brono aweki kongo ya my treasurer nikuwa wili bose aweki kongo ya my professional nikuwa in Boston girui aweki kongo all the members jikilewen Anastasia nina muwebe aweki kongo Ruben P nina mu people living with disability aga aweki kongo ibiki kisindani ketukulu kisindaniso kimo sindaniso ama jwa lenji kwa chama ane mwangeti ni wageni tugeta ama aweki tulgo ya genge aweki kini noto ndepati lita nyonga William Pamuera aga ama chana mwale kisunguko ni kile biko mamuno otilgura kima otilbigura sige birji president John William koi tuta pale kiwa ngalal ki mwesa tara kamande ugo ne chole une kuhoke irgo nge gul nane kapsi mwede ala ge gul gende statist kuhu ne vilia kungi wama bichuwe kuposition tukul kumpa miyo taga ingwara meri ikin pasente ni gonyo laitori ande yon oto go William Samuel Rabu kima cheke ya mwa gile kongi irimne nyo ama kitinya ake ama cha wegi wongwe kocha wegi wongwe rikia blanket kama anwe zilikap katet picho antukulu pilato cheki monitore ndukuli mura wana kasi ti une kali angura yone ama leo mure nju wongwe nisi ake teshit akia man tepa ketejo anoto kwa chaklan ama wale wongwe ata waisbu wana brusa kutimono ata staweche wongwe
15: I'm going to go to the hospital. Agere ne ma changa bicha e gerta sang big 36 ko biga lako ka thil tiket tagenge
16: yes
15: tiket isha ko engo ko ni 70000 star 448 ash
16: yes star 448 ash
15: star 448 ash
16: agege to soko mbeto tabani
15: so tun soko thil tiket tibiti sikke ye git se ta star 448 ash
16: star 448 ash
15: so tun soko thil tiket senior una fast ki we say he batlo ga be met a quel don bon

0: Yes, tiada nak tengah orang itu mesti nak mahu kalau tu ni no garanti kita juga jisso kalau itu lila itu mesti garanti kita juga bawa. Tiada nak kau itu je, tapi kalau isyak kita juga batang lift sudah, tapi isyak semua keluar juga batang side itu sebab nanti nampak sebab ini bapak juta berani. Kebetulan nanti nampak orang yang angin gitu jeng, tetapi tiada nampak orang meset up touch. Fem kalau besar nanti tapi tapi kalau ini nampak sebab lemit, kalau besar nampak sebab itu kita start tukul engki bagengke, kungguin kau kau itu jauh tu start mesti ngomong subeh, engkau kau itu kulit kita start mesti kita tukul engki bagengke. Kiri kau kungguin hamu nampak ini kau magurne tapi kenapa kau bahate? Korang kaya net nampak ini kau nampak ini kita siap nampak nampak touch. Fem agiwe kungguin engkau nampak atka yang korang. Nanti kita akan mengisang MP2 Tabran kita setas kita akan berbicara nanti kita akan mengisang MP2 Tabran kita setas lalu kita buat kita mengisang kemandai kita jenis ye kami kita fasing nanti kita bikin kita cutu soka kita sikin berbicara nanti kita soal Aisyah kita nam jawa tak besar nam jawa tak dekat jatak kita suka bita kita mohon kita nanti kita rupi yang kulip soko MP2 Tabran kita setas kami juga kita jepang Thomas sama lipa kita selipa Thomas sama kita selipa garibu Thomas Thomas, nampak tak selipu?
1: Teman.
0: Yes, Thomas.
1: Teman. Kita cuba untuk juga kita kita sih tapi aja pem. Nampak orang kui, kui kui kita ni orang amat tuh teman orang kapa sa. Kui kui buri kege bi cewong kai main main kat dia cewong kai ima kapa sa lah cewong saya dia. Kita lihat orang makan kita aja pem. Kui mau kui mau kapa sa. So tadi pem kui kui kui kita kiri tu tadi pem kui kui orang kui in Wanai je, tari bar ni, lelen kan tu kata kulene tak je pun. Ya, nampoi mak pikir cai nampoi lari gungguin, ngapu kau kau ni, over kiliya, uar mili kita juga tu mu. Kau nampoi gungguin, kau nampoi gengir aku nampoi, aku baca macam cukup tua, cukup kau ungke ayu. Lagi nampoi tinggal lalu sofa, sofa tu gungguin nampoi, kau presiden kau tu hebara. Ia nak kerasin dia macam macam cakap pasal cakap baca macam cakap kita kul, kumari tu kerap presiden, nampoi kau kau yang bagai kapal, lagi nampoi presiden kau rasa kau tu he, aku tu he pasiu tu kerap. Empat show ni kalau aku pada empat mana pada titi empat show ni pada tu tutam berasa tu. Kau sebut ni korang ya, aku pada titi kiki ni cikin tu biji kau biasa Australia kau biasa kebunurunu kau ingat sekarang hilang suku mipres tu bahasa jadi nak korang kau ngap pada titi korang cikin hilang cipu isu kau mienn. Mesti jangan itu menyang kau mohon ni. Tapi di biji korang kita tunggu tu yang kabin kalau tu. Kau lelaki rasa am gini, kau rasa am gini, oh kau rasa am. Anak angin esok nak kau buat, lagi ni umat tak sah sendal, lepas tengah sah guling. Lepas ini lumayan ni, kau orang guling kiki buat ini position, kima pesis guling, utama macam ni, guling experience, ini cipta position, oh tapi kau bi kau bi otiam, kau lecet kau ikut. Lagi ini kau bapa, kau mahu kau miji, tapi kau strong, nampak position. Ia kalau esok nak, anak angin apa mohon kau ni. Cakap macam ni kerap buat lagi, mohon kerja. Ia sekarang sih, kerana mohon kerja ni kerap cakap cakap apa sahaja ni. Mie beres dengan kau masih, mie mata kerja kau masih, mie terur kau masih, mie kiti kau masih. Ia di dini orang kau masih. Ia sekarang sih, so far so good, kondo beres dengan. Kena mau limpa notis tenuli. Ia sekarang pasal ni kau wajib beres dengan orang tuan. Kau pasal ni kau cikgu anak beres dengan. Aku ayah pasal ni kau cakap pala saya tu mami lelapar, ibu aku anggu raju, ibu aku anggu. Ya, anak pala saya tu. Kau betul tak kebir gula, tu mungkin kau kongga bicara anggur lele kaki cawar gula. Ada bujine, breast dia kau atau pasi ni negara aran, aku aje tanya dekau kau boleh skapes. So bibi kau boleh le, tu mungkin nak gel le. Ya, ni kat dia ni mungkin kongo. Aku rasa ini kau yang ini tenin kau nuri. Ya, ni kau dah mata karua. Kau lembi bicu, ager cingge aku kau ni cita angge. Nampu kau skill le kau ini korang breast dari sofa. Dan breast dia kau macam tu tamu, ini tu mungkin. Ia ni tu tamu kau pasai breast dia angin. Angin le, angin tu aku dah cuba paman le. Abang kebaga yang ke, aku untuk itu tu kunjungi presiden kebaga aja, gua agen ke, ya tak aja presiden, agen lagi lagi bila abe kura, nego me aja asid kape sa, koi ekosi imangu, nego me aja si muat koi ekoskora imangu, aku kita beli orang geli, koi kita gua nega jerat koko iya nang ne, nego jin ne, kebikin nego koi musim mata si, musim toto, musim apa na, empat jam ni ki, nego jin ne itu mur, nama kami ada apa coba, agen lepas pole, esok itu ni mega kape sa, ni lepas pole. Aku muda kau itu kapal asal tiang gugui, itu nama muda.
2: Gugui, gugui missing atau missing
0: sama. Selebihnya tak ingat mana Bruce le. Minta nafas, nanti tergerakkan. Nukap bersaing soko. Jika tu nanti demam kini kerabu sih kita coba television yang betul tabrani. Lagi lagi jenis nama juga jawab. Kau tu jamu juta kata 2000 ke nanti.
2: Television nombor 2000. Yes. Nombor 12000 go baru kini. Yes.
0: Kimi jitu soko dalung itu kan *448#.
2: *448#.
0: Aki jitu soko dili tiki tiki tiaga ngene. Tiket sih kita cuma itu barang plus tiket sih kita cuma gelin ngeringe. Namu tiket sih 23 gitu nengke.
2: Yes.
0: So jitu soko aki dili tiki tiki tiaga ngene nengke. Inya pas *448#.
2: *448#.
0: Aki lagi nengce kita tuh nonton naga jitu soko kongete. Aga tuh message na fast ni. Kono ngun parain do enggengoni. Naga jitu soko kabis aga tuh minyor geng soko. Anak itu mah gue jitu soko tuh betul tagenge. Kono ngun parain do embitu tabrani. Dalung itu kan *448#. *448#. Agi jitu soko. Enggore nonton negara anan betul tabrani. Isiki parain do nonton negara anan kabisa.
2: *448#.
0: Tiket sekitar jam itu 23. Iya segitu jitu nonton gure. Osea. Osea. Soy, osea soy, nanti lagi jitu soko yang keguni. So osea, macam kita jin pongkesi osea. Kaya nyuruh, mesti beraya nene. Kaya aku jo osea ini, kuah kotel tu kita tengok bana brus kotel kotel lagi ni. Utama kita kini kita mesti nafas, nanti ini negai. So kaya aku nengut mesti beraya nene, nanti negara nene jitu soko. Dah lang kita kan *448#.
2: *448#.
0: Yes, *448#. Ia jitu soko ini leliti jin beraya nene kita mesti nanti ini negai. Oke jitu soko. Dah lang kita kan *448#. Agi pegan kita kan tiket ageng geng. Tiket sih 23. Ina lagi sih kita mesti berani dah kita kini eng betu tabrani. Ia kita
2: sekarang. *448#.
0: Ia jitu soko eng betu tabrani. Ia kasih berotis juga lima makan jat berotis.
1: Jamge pun sabi itu mana lewo mana.
0: Berotis.
1: Mungkin bar, mungkin tujuan mungkin buat yang ngalalan ini mana pergi ni kebawa air air. Aku ni orang tujuan ni apa kena terus kopi pendaya. Eh, nafas aku kau tahu cara main tin sebenar. ก็จะมาพูดต่อให้นะครับท่านครับการตัวที่นี่ต้องรอเราอยู่แต่ไม่ได้เลยตั้งแต่ที่นี่ก็จะเนี่ยก็เป็นมันแค่ได้เลยนะครับก็เกี่ยวกับจะไม่ก็ร้องกันนะท่านก็ต้องเดินตามนู่นเนี่ยส่วนน้องก็เลยการที่น้องก็คุ้มมือเชื่อคุ้มลูกเส้นตามนู่นเนี่ยเรื่องลูกเส้นตัวก็ตามนู่นใครใครใครใครจะไม่แต่งกับท่านตัวใหม่ตัวมันก็จะตั้งใจแต่งกับไปเลย Senyur gara-gara sih, kau macam kau kereta macam mai agi alat apa? Di nawa ini, negi pikir kau sungguh kan ini. Agi orang guna guna is, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k
3: kenyet in konyoko koitu kesit tako lo banani so abwati ale uang kaporuke kityo si kenyishek alake komuche komita angot kwa angot kwa angot kulusen kora ngecheranito kora akoteben opposition koneta komuche ngotumaripke komuche koiswan namun korkake ngot kebirtaen election kekoputen election ninyone omara mosin mami ngecher aketukul nekosichenyo kokinekoromen yon komuche kwo chichiwan saparit akenge nematundo kekosebesio amune mapalen chito nekomi batenyi aya mache kokeren kora siasa biik cheu ot Kalonzo chekitebi en kandoinoto chekaribu nekit 32 lakini kongetyo nguni ot kokandake koui nea kikim Kalonzo kimite Raila lakini nguni koui aldao nea yani Kalonzo ni kouchin unekeitumatet kwa kanisa yani nengen ina ile makokwale chi koui aldao chichi nea kokot komaribke sibuna kokerkeitwo kichonto kora makimwen bi kora Matiang'i Matiang'i mami wendi no namun uchito nesungukani ingeti no Nena wangu peku taana nyingi naraka. Tofu watu ule, chito nekeka kai in president William Pada Mwairu ta kurube yu watate net kukichi nyona. Kutori leni president in kurube yu watate net leibu ni parwe taltaka in silaji. Neane hitu taya ta kuru wakin ta simanda pito siya juu. So yere le, chichon kora wangu, tungala ki kumni elefrandes. Kutot kengat ke siya kia wangi paru waraka ya wangu. Kuhuro mkara ngala ki. So kere pichu. Mama mali mali ngat gajak panon da amun ade gere ngere tenun gai em bol changu kam ko tunda in fir pase ko in fir pase changu mami mami em tri ge ngara na de akuan jito de ma nyon ma bo ti lot ko ba ti ko ti yas ko ik pita ba mon gana de bu jeng ko mosue kan la ko ni ge ti chan ko ngo lo len ko mas tan ngi ti ko ga ba non era ke ti na mun kan la era ja ji ko ti ti ko ngo lo len ti tu ko ngo lo len ti ba tu lut ko mi ko mas ko mi bo ji se ko ni ko ro ngana mkan na na de ke ka be ma ne ji jon Sekutu mengalihkan di contoh. Mungkin itu mungkin kita nanti kapitan ini, nanti kepada kita kuliah sama itu dah mune. Ini kasih sekitar tahu kau ini. Mengalihkan apa boleh boleh kucit tahu. Ini mengalihkan siapa orang yang kita kau kerana ini mengalihkan kau ni tiap orang kau mahu jangan kau lakukan. Mereka tu saya berapa?
4: Alo, studio jamge.
0: Alo, bayot, garibu.
4: Awat top Bruce Actinget, awat TV ab Kalenjin, awat TV ab Kricho, awat Ijil lah, semuanya. Majawe gonggo ini tujuan ni kami rai ni, ni kagararan. Aku bagi rate abres tenat, aku position. Kini wa majam ngale ni mami ule, mag aku magi muwe jani, matu mubi kita ni ummati mubi. Mau mati gimu, kuka sepiwara kau naik ulik yang alik. Tiok tu kul jengal alik uti, tapi yes, aing entaman. amwa kora ale komangen chi mangen Kalonzo kole ibo imite kumastanyi ingen kitole chitab Kalenjin ele nemechamge kotugul kowarabuta ko position akobuniki ko ichakchinge akinye tun kitiar negimasin kitiar negimasin igembire kondabuchi amwa kole amamye leite mamye leite bichon kimwae ne nyikanatet neo kamache amwa kityo amwa boisiek chuk in muren chuk komite studio tomoite grupit ab boisiek komurenik amamwa kole tesetai kura nguni kitildo kura namwa akot Kilila wotit ab Kilila kokonam amut kitute kot en kot akor koit korenyu konyokotilda kura so konyokakwaro waleo komite ngolion ako kikakwa cho bandet chekikochi kipondok nguni chenyokitilchin kora en arawana nyone kotesetai nguni tesetai kipondok tesetai kura ako chutan kobendote amoche amwai biikab Samuel biikab Somunyet ale mite Samuel nguni sukul erain kotildo kura chito netomo itil iwe yoto makimoche keng'alal buch kele kibe serikalit ako amoche ngomwoe chitugul nong'ololeretyo komwoe kole konine ketilda kura en kokwenyu en kuraisiek chemi nguni mataing'alalen chotindo biik kuraisiek chu kokimwoe kele tokolinda chomite korik tomo ketil tomo kotil biik kura tomo kotil biik kipondok iakikishan ile kakitil ki kokwenyun kokitil biik cheite bokol kipondok koi en betut agenge ako bendi kora koseku akinyere kotestai amut kotilat kura kotomo anai ale kosich namba ata en Somunyet toronoi rai koakonye kusiachimulisan koboto chebo rain amun Samuel ko Somunyet kora ko kamoche amwochi kora amwoe kongoi studio ni okot komite kose biik kobirwo simoit in tio nebo Chilchila koleon mwochiwon bwani kibwone Somunyet ingele koale Somunyet kibakenai kele Somunyore kolion kitindoi musichat tarikit tiptem kotim komi arap Ruto olimbo Olrit kimite Samuel ko kamoche amwoe biikab Samuel biikab Somunyet ale kikesinigee primary ko ndabuchi ko ng'olion age ne kokamwa chi amut kole le mi ng'weny ng'alekab kawek okonerekso temik nea mamae ng'alecho kipkoi kibae biik tuguk chemi barak ako kamwa Bruce ale akot ane kowo kelipanwech sehemu okokimandaen bokol koiku chito nemwoe kolene lekoker en kabwatutik chiko kwondanyin kang'et subuhi kobiretyo kitim kabet kit nemwoe kole lekoker ale le mi ng'wera beitab kawek chon nokuren en plembechwet ako ng'olindet plembechwet ako ng'olindet ng'olyot age nekamoche atesyen yotet ko kwatembean amut koyoe biik kasit kukuldos yotet ako sait taman ak agenge sait taman ak oeng anyoru boyot nebo kenyisiek sabini ak kiy nekikuren Joel arap Kaplelach kopimoni kawek en saa kumi na mbili mi boyot asiatit akole chichon kameo ng'alek ale ne kakunan okotai kasini mpaka sait taman ak oeng kole kitindoi komong'unet neo en kawechu amoche amwoe kongoi biik chekwanyoru nekit resera chorneno en Jepitar anyoru arap Ng'eny anyoru arap Kaplelach inoto ak anyoru chepyosok chemoitokse kibakoi saga ako baibai retyoni aye namwa retyoni eliye akawat ongo aman akot namwa alongu saiti mache amwa mutyo en boyot arap Nyalile amwa mutyo en kap boyot kap Joana chebo Lungu so kemwa ne kongoi
0: Kongoi mising, kongoi mising.
2: Ako maraisi kwa kasi na ngomwae amutenyu kole mingwae ngawe. Kwa le ngomwae nolda ake?
0: Ila, ana ngomwae masta ake.
2: Mingwae ngawe ake mani oka yuma atinge.
0: Mingwae ngawe kwe.
2: Ako mi bikiye chama ajuma ngomwae itugu. Kwa la ana mi bikiye chama kitio kwa mga kitio kwa matingo mi itugu klain kumuwae kwa muse.
0: Mwadi kwa muso muso kitio na ye?
2: Yes.
0: Lakini nama maana nguna kwa mingwae ngawe. Kwa kwa mwa.
2: Iman.
0: Mami aja kwa mwaji sita prita kwa renji kile jimeti aju. Ako tugu kita sitai. Amja mungu kita yang kebana mrus kigile jibi ke jang ya sia tungile ngele bikya ka oristan sia aja jang kwano bikya mwa gole ni aja ya sia
2: lagi tumbo mesewa
0: kimaje gele sme ai sku sigi junta ko gana ko barak kita ke ke guna gale jini sutu jugara ni jugo yale ni haja paibune mambasa aku jalan kau bunyo. Ikasih. Ya, namun kami macam palsu jenis itu kerja juga tarian kau jenis itu jadi nama kau juga. Ila aja jaya cukup pun membaca oli. Nampak beli cukup pun olimpai duit. Aku kami tuh tanya gitu. Ini suatu juga macam ni. Orang kau kau nak apa macam begini? Ya, aku sekelen ya siapa? Kemarin jadi tanam muai. Kelen semua ogar gay itu anak nizir. Kau buat tuh. So agaknya nanti wajib tu, for example, kau tukar kau aje. Upah kau kau aje. Jadi tanamun ane lirin jaga, ngalai kau aje. Kulin suung itu tua banan si.
2: Ani tega mesyuarat, mungkin kalau ane mesyuarat ni, kita umbe tu tak ada kuat tak kuat nama tu kulin mesyuarat. Gune, upah isi sya ni. Tunggu sebentar mesyuarat kau pais. Upah orang ane tanya, tapi mungkin kalau ane wingin.
0: Yeah, that's why. Kasi kau
2: mungkin kalau pais.
0: Yes, bana barbari, barbari karibu.
5: Bruce, tak tinggal tu amuro.
0: Jangan gaya barbari.
5: Kalau awak ni kabel saya, kau wang erit juga. Anhalo, kau kau awak tu kalau munggu ngat erit juga, kau mahu tak erat erat kau. Lagi kau gigi gue, nalar kabel ni kau. Kau mahu erit yang betul aja, mana erit tu jitu. Kau nak belai nama nalar jodoh. Kau before I come to talk, kau awak macam awak mana cuma nak bagi tisu tata aja, mana kau tuju siu, kau muda murti macam mana jalan ceklaru. Ah, mana cuma nak direct asal engine. An aku kongko kabel itu je kabel saku apa me kabel biri itu je kalau lagi guna guna cipta cipteng kami aku nyawa saya aku ikut jebol lepas jangan kuliah kabel saku apa apa bagai itu tu ini je logo kerumit itu mana aku cakap biri aja pun kabel tu ini kau macam itu amal kita dengan konsan apa orang lagi itu setakat apa parti an dis kau aku kerumit itu pun nomination dari kisah kisah narae tap semua ini baru nomination. Unang kita nyorang apa yang kita nyanyuaran Februari. Ah, raya tafsir mug, hari ini Kristin, kulan dengan lega nomination empat jaga yang kena bayu dia. Kemarin aku mengenai dia ko, kau ingat ni sila koro. Aku mi parti salah kan? Lagi aku kuto koro, kerana aku mi presiden dengan lega bayu dia. Kuku koro, makoi aku mang parti salah kesesalian kau me. Kecil le. Oh kita nyanyi alasan nolak bayar je, bermun. Beritanya ini terjaga apa kata? Kalau sana nak buat tu ingu ni, mika Kristin ni asko imang kapas. Ginok teh jen 2017, kaya baga awir teh jois. Ayah kaya buat jen 2022 orang, oh nuk teh barco. So mau terlalu kita kaya baca macam mana? Ini sih yang belakang ni ginok teh kan nuk tahun itu ambil lagi. So anda kau mimpi rasa dah ni ni nak guru, monyo ni 1 minute. Awal masa macam mana kan? Macam mana kan? Kau baru kau naik udie. Welcome kau naju, welcome kau naju. Eh, diri. Kau baru tanya buat apa? Pada tanya macam mukil. Kau baru tanya ni arah bay, apa ngan lepas sih ni? Engkau belum aku kau mesti tak kurna, kau kaya sermu kau kuane. So kalau mana kau kau kalau so, nongke meite jenis na UDN, mami na dawais. Oke meite jenis, natalnya sih kat kaya ni, kau dah kat kaya barang kau kau rumi. Western ni berapa ini tu? Anak ini tu na mati sah macam agak tu. So interest dia ni ada kau meja main ini kau kau. Yang kau keluar kau muat zaman. Orang macam muat je, ni putih ni meja main tar UDN. Neri ingat ni ibar eh, anakmu UDN, mami tu kibar kyo. Polo bah, kini ni le UDA pati, kokos structure jawab UDA bah banganat. At the same time, kondo jenis ini nasi, nampak banganat, kau beri strict asli not. So menyo ni tiada ni kita beri yang dengan legabin nomination jawab ini, jangkau ke level yang grassroots, jawatan jadi dengan legab kurai je. Wajarlah nasi, kiu itu sih dengan legab itu itu kurai, betul gaya ni, elangah. So kiu coba tiada ni kebargaan pergi sih sih, nuga mangguk tan nuga mangguk legab, kenyok tiada memetu. So jangan main tanya nuga kini nuga UDA guna not. So otar, kau agak ramai ngalai kau beri sih tuan jebol lewe tinggal tak terus. Kau ngan orang kuning kau ngalai lewe bih tersar juga kau beri jebol. Yang kuning kita naan kau kabar, kau kira anjut, kau kira anjut, kau masar. Nung kau nganit kau pasak kau kerjain kau tuan bih jebol lom. Awak mahu mahu security team, kau sorti kau lebih bungkis yang kau asin kau amun. Kau mahu kami berasik candle lantuk gul raya, kau kaya kasih. So I want to say this, security team kau sorti bungkis yang kau asin kau amun, namun tak cuba jebol. Baju baju security cukup aja sih negara orang kotor kena nampak seperti nomb. Cukup kerumit kasi, tapi mahu lihat jadi orang osip orang wajib baju baju osip orang wajib. Mungkin tesis kita tiu cerita aku engkau kian nomb aku juga abang kau namun, engkau ni nak aku kerumit ngalega security baju sih itu, kumih bar. Nampu cina bawa mana kebar? Allah Allah, ayo aku kerum, aku baru ada dua orang sih, aku risto abang apa nawi. Ingin lihat ini intelligence from the ground, apa aku di kerum ni, ngalega nampu cik batu itu.
0: Yes, kami jadi sekejap mengagungkan betul tabuan, sekejap mana yang bagian jadi tahu kan, sekejap mana yang bagian jadi tahu karun, sekejap mak buat betul nanti ni, yang kasar tanah tu tu sektor tu tanah bagasit kasih tu, aksi lah, yang nama dia, yang kolab. studio. Ija macam tentang orang yang bin bahasa kelam. Tuh makasih ilen hanya menanggung.
2: Lo nak bahasa diri tak ramba?
0: Oh ni?
2: Yes.
0: Oh ziri di tak ramba?
2: Maya.
0: Okay.
2: Ingin lagi lengku ni kau yang tanggung. Kau sekarang mahu boleh sekali. Marah sih kalau bayi lagu kau kamu mami bandai kau target mewut.
0: Yes.
6: Kan
0: yang
6: boleh sih lah.
2: Kau ni mahu
6: ane
2: pun kau. Maya tiada. Ini dia suku tit.
0: Kira ni.
6: Suku
0: tit. Mi tiada suku tit. Awalah. Mana asal dalam suku tit dengan kau jono?
2: Suku tit tapi kemo.
0: Suku tit. Anita. Okay. Kong kira. Anita.
6: Apa kena gaya?
0: Tuh, maba teja bawa teja kerja. Yang me gaya guna tak kau jono gaya. Agaknya guru kiosen Sheila. Kau tu me ani le kios itu. Kau me jadi yang boleh.
6: Ini
0: pun. Yes, tu yang Sheila nama tiada tu di tempat kasih tengok malam.

0: Mwagegere 0724 quality 519. Uyo ni mnunuzi namba ngapi? Mnunuzi namba 2. Pongezi Charwe. 0724 quality 519. Pongezi, pongezi, pongezi zaidi na zaidi na zaidi. Olinda na ta. In the buying I mean. Kange tuambiga tau 1 2 3 4 5 6. Kimache biga lagla. Ala ndugu lgibendi sound check. Ngorobi iglo cheto mkwalisia. Ikere Charwanio. Nena mwaone. Kigurian Gladys Langat. Gladys Langat. Tomo kome bonus money. Agon. Ago gitil ticket. Tomo kwalisia. Tomo kome bonus money. Hata siku moja. Uye ni alindet number 2. Gladys Langat. Wanye. Kimache biga laga tanyu. 1 2 3 4 5 6. Choro noglo 65,000 nje tukul agoga mongi tagenge ki yagun 65,000 anangi yagun in ananin iyagu account number nebo sugule kinde sugule direct manye star 274 hash duka namba 2 kename simu enigu 1 2 3 omangu nge enore nota ni mnye touch FM. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello radio.
0: Uko ndani ga ebas kawa boisa netwa keninye.
1: Kaya kabileta ke.
0: Ya ilikuwa mba kini ngalali bese ki Udemy chebungu tari.
1: Te mga gane chubo teki pono loja.
0: Ya ngasi tina ile ena kichamos.
1: Mati nye ngalji lamne gane ta abdaje.
0: Tule mama mama lene gorana.
1: Ile tul sana rapagachi yomus.
0: Acha goya.
1: I'm going to go to the house. I don't know.
0: Iba ku negative boy boy boy boy katare ne ta cha famelo
2: ya muna shila
0: acha magende ba mani ya munenye
2: ami wela gane gudana na mani ni boku munjul eh
0: emanuela munegi munjul
2: bai bai no bate no mun ta cha manu gosila
0: ah je balungu mangongo ya muna cha balungu manwe
2: bai bai bitu bitu ya na siga ta cha no mun cha mi go na ya sila
0: igatwa ne gatwa ne ba yes.
2: Ini orang nebo mandari bangat tu kula.
0: Safi gonggoy.
2: Betul namnya si lah.
0: Betul namnya. Asal tu sana. Touch of a melon. Touch of a melon.
2: Jamge.
0: Mama.
2: Jamge.
0: Eh, jam. Kau biar nyana. Ayo ikan si teh.
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
2: I got to ambitious.
0: Congo, mamma.
1: Kanga. Kala
0: ne?
1: Hello, ni hello. Ya deraja ta ya mubu ni hello. Mama ngalaja ke. Bayar ta ini zain zaila.
0: Zailas.
1: Ya mana?
0: Abi John jalan ni kau ibu anak Zailas.
1: Ia bagi kita mana itu dia tak kisah.
0: Ia yang ne ya tu jemaah kita tengke jam bagai ne.
1: Oh,
0: yang jawab bos tanya bos sanggih na, mana ini? Oh, nak tak gurel?
1: Ah,
0: cakap kita agak
1: Salnino.
0: Salnino, Salnino.
1: Hari kita ni dah, ni dah, ni pun
0: kau
1: makan ni dia mula
0: jual. Garam. Jangan silap kita. Ajar
1: mengelir na jarwe. Mati, mana kan lebar mampai, lebar itu jirji rembol.
0: Dan, ayah buat jirji, nampi ni ada mampai.
1: Okay, baru kalau tu je.
0: Eh, lelaki alunda gonggai.
1: Ini ni kita tu, jadi log mesti si, masa beli ni tu kat beli anak apa yang ada ramai pun.
0: Ah, eh, mana mana, mii nak kita lagi kora.
1: Oh, beli nak kita pakai kita kapa kaga ke?
0: Eh, mana, kuat cua wacika.
1: Wacika.
0: Eh, mana, kira, mana no tali gumu aitan. Anango kita sini ni, ku anango kita sini. Amunis magele ngalegap ke bagak tapi koko nama. Magimi kongetan ni, kabar kiki bagak tak ke? Kini mengi sebiga kotke ni sek tu kulle agarungko pesia. Agpo konget cita gua nama sabete agotesta menyuru sila. Karena bangget agoyapingo anango lian agoyane. Laki naga sarimu atunya bimuita itu kot kite. Kilia kolian kiwano muita itu kot kon gebar gegas koko gaya bing majam. Ya, ni kita kuang agak besar. Kita kuang ni, kaki beteng ke sabit. Aku beg sabit kau nota ni sini. Aje, ke western sabit ni aku beg kau nota ni. Angge muiten, nak kuwacu? Wah, aku yang mau bayi sekarang, yang mau bayi sekarang mau nota ni. Ya ne, aku sin tu kau kau tanjung rumen. Jadi mata ke gas kabisa. Aye, genget. Angge tu kini tanda ke bayi sekarang orang nota ni safi zaidi. Agar cerono kita letuk kopi moja, agi wajan juga sama siru tu cerono agen jemit niu. Ma macam angali na lenjin miss voucher na for school fees. Ma angali, gua angali ni koga barge kesiasa. Amunu anamun ena nala kabe gol few. Say. Kogi yoki chitu gol 65,000. Ile kacha mneti ana, iyo ni voucher ya school fees. College ni leo soko sasa itapiga kelele. Ingengine rube ile ne, nikele tuga. Tuga and Tuget number 1, 2, 3, 4, 5. Tuga chabo 85,000. Ago Tuga tesap. So chabo again, cheng 30 shillings. So kondi na mi itile ticket nguni iko sawa. Start with 74 hash, Tuga number 5. Tuga chabo 85,000. Amune, kama atakwalji yen subui, matakwalji yengema, aragelia. In fact, Tuga, Tuga tesap chabo 85,000. Mwango nwa lagalia. Kali amal doga mbona amunu ago mami chega eme tonga nole mami chega eme akuna maziwa igere nkuni chibota unene wakitio kyo si bahati anyo rumasa inde takene kibai ntuga kuchangu unakan asira na chega kuchambo chitu kulale ni chamo andi kilale kogeruan chibo selengata saliba nena rawe tanibo dewe ndi supermarket nguni kuma gichamuni ya aljega chesire kia uko muanga kulenjan magichamuni ya aljega chesire sumo ngotisir sumo gele nchinwe tena genge ugaigere yani mami che akuna maziwa ndei tu wakiego chamboka chambo resa manye chega na chega si maziwa yenye ni maziwa agi alda hako kikombe takenge 50 peku kule few kikombe moja 50 bob kubiku kule se akwa ngale kali asima halbik tuga subuhi ago tabu ago tetane po 85,000 tuga number 5 ojop chinge ago ndei nami itile ticket iko sawa start to 74 hash duka number 5.

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
2: Ju ko logo yoga bimet en wagendo en Touch FM. Ju ko logo yoga bimet en wagendo en Touch FM.
3: Kita kelingin kago itu ta Said Mountain Boa karonin petu ta brani kasaratani itu logo yang kibai maintain wagen da kiguranan uldan bor. Kajut petu ta semogen brani rotoi ta bayshone kibai pandap ta ini sulair bayuatir mo presiden ta profesa kedore kendi kian kauntin bo kiambu. Atau nen kandu itu nontarin karonin ta brani rotoi ta kibai beratan bo kiamba ane mitenin kauntin nontan agoi cegel yetes sol toi ta itek setir mo gori kibai kolesha. Lagi neten konyai ke KMTC ekonget gay anan kato insight semoga. Agi ia tiang kong lal citu ia tiang beberapa yang kita beritahu bahawa banana hill agi ia tiang kota kige katundo morat thai. Kago thista yang kabi itu lalu tiga terterer kosup kagil kong ikhwa ma presiden William Ruto kong lewin deki taban cina koni tik kita beritahu nampak tiptem in pagal nampak kori kimi tiang nyali nyuan afford debo housing. In kebabroi kecetir teri cibo ini, tin lugu ikhoy mang membayar tap konik nuan tengah tu tengen baki harun din di nyoro, kaga mobile magang tak kiri bi mandan bawa koni tiga, ago magang tak kora kiko cie melukui kaga amun punne kasar tanau iya, in cing setir bawa melukui cawatan kama gule ngeringa. Kago nam obisai kebagi bagi ingkai tin bawa segi cete DCI, nara nageng kena bawa kini sektif temak semoga world ta kip koye, seko suka gelu tete musegi le, inen dete ngoi bawa kago betin, sebet kip somania tin bawa kilan se tap tamana koi ingai Joy Wangui in Molo count tin bawa Nakuru. Yelu koi kyo imong DCI, kwa mule katorit ke obisai kebagi bagi ingkai seketer teri, cibo tak bagi ingkai tin bawa intelligence, in cigili cete kago kagi subuiron tanago ike nyor, in yaga unyeng kai in koko tin bawa languenda. Nemitirin kureso murata katam agi tiang ke nama gimunta koi molo yete setang utare tin chigli shete komain kitu tadai taba kap kiru aga subit ke anti kiru aga tin balle lutin otan ba rumi shet kamadi si angule komai hueron tani gon kosulain rumi tin ba kip somain andre otan ba kini shikta manaksesi tago komi tinin suguli tin ba molo secondary ago kogi nyor tabor tanin komi tinin kor tori tin kiamba in kebebaran ba molo. Kai tu ye tha borora public participation mengi kibotara kwa ena ward tin ba mu tara kwa bomet central in kibagin ka ga sirkali tin ba kaun tin ba bomet minister in ba ka nyai se ta n ba ka jine tin ba tek se tin ba sibitali tin ba level 5 net tat ke te chin county ino tanna nigi go chi kondu in tin ba imani dr william somai ru ta county no tanna age ko yon chin iche ga tin kibagin ka go ta sibitali no tan tat ke te ki ba shira bin ke ti to billion ta gen ge ke nu it saba. Kago testai kolain barake koi titin bo ka vanai ke mokin gengi jiro ke bo sene tai gen leweni sheten nemiten tai no ba kunit ko marasta magano tanna ba ko bel chigenge chirano tan ko ka vanan bo nyeri mutahi kahika nagamugle ko go sulaina baishoni ke chan ko ka vanan bo kaunti ino tanna agawan got ko iga sene ta ko indi ko ngi ta gatu no ba gir ko le kai sulda ko nya lagin baishoni ke ote sen tai en kaunti ino tanna ba nyeri. Jotan kosenda ni kwa lagi logo yu kibai mitri tesetai gi subiha subit ke bunin koin do sai tesaba sai lo ke tuito sien jotan aga lagi in wagen do ke gurenon waldon bor.
2: John koga logo yu gabimit in wagen do in Touch FM.

0: Cape Korea.
1: Elena
0: Cape Korea.
1: I never told you to study to you.
0: Oh, not a man.
1: I'm not a mistake.
0: Hey, Iko. Yes, you know.
1: I'm going to say more than that because of credit.
0: Kim Wajini, yes. Kaga manda gongo kipkuri ya tariki itamanaga genge arawani iyo ni iyo wiki inakuja kongo ya nubama ntache femelo
1: chamge
0: mising
1: ndiyo
0: kimi kamye ile na kitiyo
1: ati nyangal kabutabu ya mwanjen
0: kongo broti
1: tote buwe chanyeli ino nivone kwa rista
0: anane
1: nyenda mpoke kairoksa
0: pata sista
1: guru manyen balena dale
0: yan ne osinye
1: tot ko ana tan gum ngot ti ate ta ko kanye
0: to ko ka ta man
1: eh on ko ka yan ka
0: yes
1: ko mo ji ta bare ya te no
0: man ne ki mo ta ga ga
1: ya bo ta lo ja me no
0: ki mi gum ye ma gitnye nga
1: amo na ga tu ju ave apel ko na ana atau ni jawabannya dulu siapa yang mana dia mana rosu mama jauh dia mana korang jauh kau
0: jen
1: ini mana tiada nak cakap ni kalau nak lihat tak kena kalau mama jauh tuang ring tahun ni jauh korang jauh mana ringan dia bagaimana mama jauh dia kalau korang jauh talal mama jauh dia ni ayam monyet golu mama jauh dia jawabannya dulu urian gua ni tamat jauh kena simpan duit itu naik berat tak agi gua ni talak kimi naik agi nak kena saya berikan aku tulis pesen di Maria. Jangan tu kalau jangan kata tak jangan lu
0: sih.
1: Ile kata berdua ya, mohon jadi kongko ya mohon kau kau ni.
0: Amakun jamnya. Kongko berdua. Tiada santai sana. Thank you. Touch a family long.
2: Jangan malu.
0: Yes.
2: Jamnya
0: apa Mari? Bye bye. Nanti kamu gegeran menolak apa Mari?
2: I'm going to go to the house.
0: Magiru,
2: So,
0: Thank you very much.

Orek kesenian yang wujud kalau limit sama jaya barai nasib kita tajin yang betul tabrakan ini atau kau yang kasih ni bateri gitulah rawai tapi teman kini tu abeli busuk aja aktif temag lo tetapi tiada ni baka turu rita galasun yang kata tajin yang kau nak yang asuka betin kete betul aja kau ngecek yang gunanya kau itu saya sisi nonton bapa bete kalau jauh bagundo wujud kaya tu kalau kesenian yang sama yang wujud kalau limit asuka betin jamu agesa kau ini nukai zikir seremong agesa kamu tu jauh bagi bata yang kami ni tapi yang betul tabrakan ini kegurin asuka betin tapi kau bata je kini nama tetapi tiada kau kaki sunat. Iberur kastani nu naga kau lewen betul tabrakan ini kau bihita tu tiada ni agi ayah kau ika iberur itu tetu tiada ni engkau hendak tak kau walak sabi ni betul tabrakan ini. Jauh mana nyawa mungkin nanti mana naga sah kau bayi mana nyawa keras kau bihita tetapi ngota karati kau ketili len agi giring dah ya utak lak tuul jabat syaitan. Nama ni kau guna baca agi indo wait lah cori anda nyawa. Angu kisah jatuh ngeringin kau ini nabi Yesus Kristus netin dan nyawa. Amen. Kasane nyu ngwechu kolo lemi hameje kiro kitab utape sira betu tabrani kitab utape sira no to gotipte sisit kaite tapti to magaing kitab utape sira sisit kaite tapti to magaing ngiso mansiru ti ketiri len ko mae ko ne kale amu kya lelan asam laito a kya lelan asam laito riat ko ya net ne ba askarik a pi ke la nyambar tan ni sekse ko ter ter je ke grinde punik chemioret amu kika kika ke muaji laitoriat ke lenji mi utap ka muktanet ko batai je tukul che che ngei inendet ko ya je ne mi ago kigirindo kim na ten ni aga nerek ta ten ni pi tukul che meto inendet yani niko ngalya ta be utap ran le mi te kitne bagamano na game je ke ra ko nagale mi utap ka muktanet ko batai je tukul aje jeng ini nanti koyaji nemie ago kirindoi kimna kimna tenyi agnerek tan enerek na tenyi big tukul cemeto ini nanti roga senyu eutab jehova kimna tetab jehova matke beh kutke lilanji kutke kutke si kele imugakse manan memugakse oga ke nam kanet kele aje jehova nemie koyaji jehova guno tak amu jehova ne bagimna tet jehova ne bagater teri sheni teri kya kya tukul mami tagi nate mene jehova ne nyawa gikurang katkan kya tukul mati wengibi mite oreti tau ite bege ilai angun kasa ikin nian kalung kuto si muka ki itau ibuati lana kata ki jenga warage nye negi muji kya ayani meja ngore tage ibuat ka mukta indeng nei yasto si agi mua ilene nene mukta unen kya tukul kiko ibe utap jehova kile ni jehova tebe gomasi gomasi namene je ungung nabatai agiri bej petu shek tukul amunye nat ka mukta indeng nyo nge sain petu shek tukul so ngu ek sahe ta mukul ildang ngu ko ek jehova ne terterun luget luget ap kya tukul

Hanya kusari nunggu itu kuno limit ame jata aja ningke una kai yang himbe tu tabra ni kuno tanas kabit kete stai tua ai kong yete nguna koi sana ne yang yete tu tina baka toro ta kala sunete emoji tu kuang kore no tona basi me tas kabit ke ngalal tua yang kibake ngem be tu tina kara rane uni no tona ka kuni joho bake bape jeki la sunen dat kasar tina kara rang kusari nu na me jesu kabit ini kebe tua yang kibake ngem kale jini cengang si me tu conference ano ni jeng akurang kore ta facebook se kiel serem as kabit kete stai yang kibake ngem kotoma anam si mo shi kuaki Kita kau sana niu, ameje amutin sogo ni status 74 aja, ameje tu kau lihat laba tahu duget number angwan, laba duget number angwan lumite shopping, coba 50,000 sarun angwan, mereka kau siri nato ke, betul tabra ni kau betul negara orang kampesa, nama je tu kau lihat siapa orang dah niu ni nyor cikera pini, status 74 aja, laba tahu duget number angwan, kau sana niu ngui tu kau lihat mi saruji tu kau duget number number ini. Yes, status 74 ash number 4 kasone new koduget not na meje ke atukuli ameje tukuli ingia ni otok magan register goroko to manam simengu ameje ko to mibirwasi meti iwesoko ni gorok status 74 ash gi duget number 1 meter 50,000 jegi gojin big angwan big mood tatya biga laki gojin bonus ro imi yagi majara benik lagini kita ke gitungan tere ni ko to meipwa kwa utira labatu status 74 ash saru duget number 1 ro Duka namba ini Olei mi kosone niu Olei nyorua Nga sarta neu ni Labata koi duka namba angwan Status 74 ash namba ini Ameje ingyo kikwa jibik ponas Kabisa ingyo ngindo Status 74 ash Duka namba ngapi Namba Status 74 ash Duka namba ngapi Namba ini ro kosone niu labato Mami jina kako ingya nangota genge Namba 4 limite in Shopping kyo tokyo ba 50,000 Status 74 ash Duka namba Status 74 ash do get number 4 kasi ni ngwe chukulo lemi matko siri na to labatu nguni kota komite baroindo status 74 yani takagere bik tuko lingyo ko ingen sai ke gerjo ta ge ba ke ara gara gnyo ibati le bonus komi ka pesa ingchong indo nende nde ibe ka kwa ute ginyo status 74 ash number 4 otu ya grabe ni ko I nam agiwe chike isi shige ngyo gitungo So kita nama je, agi bawa tilmi telipu thamanu, agi taban korang je bawa pik jossan jani ginyoru karnam, inyoru artam, inyoru siling atangyo, kau jauh tak koi te inyor cikai siling kisah kelipu thaman. So betul tabra, niko 10,000. Labato status 74 ash, labat itu kalau koi duget nama angwan ingguni. Saru duget nama angwan, saru duget nama ini, ro, mega gusirin auto. Kami logo yak cakap tak gitu, setagi subingyo, mangan auto agi kasalab daga sirin logo yak jauh tak coba ing logo gape me tagai mo so manwe children boring che tinye gam me no tog na ka go barasta serkali imeta ap kenya go le ka ge nyor chita agenge ne boimani ko tindam me no tne bo ebola onge sa go boimen yoman amunge ne logo yeju ke ga so logo ye gape me lakini myanda be bola ko myanda ne ngoi ka besa ne agole ta ge ngjo kinet so agigere nyu chi cha ta gile ginyete me ne bo drc ko me tne bo uganda Agenglet kwa itemet nipa Kenya. Ago kinyo kujorke kapindeke nipa chekia ae ingyo takpa Nairobi. Ago kiit ki muti nendate inga tabanet ing sipitali. Ago kako pesa bengi nendate. Nguni kote seta jengsete nipa bikke kitu yake nendate. Nagi mua kele bikke kitu yake nendate ko bikte temaksi. Sito ngeza kwa nyamu kuro miyano ka pesa. Kuro miyano noto nipa yabola ongeza kwa ya meo tok mat kote stai. No tokolo ko ya nagale namuauna ko kotamu ngi tongana ko bagabaruna ikya ketul negero gabaruna ikya mat ko ikto fot important ngi geri legeru ta hospitali asakobit ngenile logo yo ju ko maraisi maraisi iger myani ko ko nami ko ga ko nam jitong kuno ke lega tuyo kita ko ga ko nami ko ko ta ko baruke ko ngete betushe ga ngwe betushe tipte magenge ko alla ko sho ko tauge aha ko kabaruna e kamyani to ko bata in ne ga se jita ko mi mat yani mi mat para king burto I go se ko min metit missing mi te in ngaleka masol ak joint dishe ko min kora I go se ngwane ni mi te kora ngeta te tim burto agi yani ka se

0: Sagwerani kukiwebe utapjehova kunoto na tuna na tuna bama mshavini Nega kwa ite jinyo site lako vata deke sek 29 Iroko sede nyo Kako itka sarta na jenge tubi po gitungo na ogoja ke tukuli nga bipte tausan Ake tesang gore nagarana orangu genguni Yani obwa Ame jitukuli masu dugete number 4 Yes, tatu 74 asa meja kwa jipi kwa hii Roka ake testa kipji iti ndonguno asa meja kwa biku sokoni Akiri ito nakaku ingia ni sokoni buwana nikikure Karoli na ikwaji 46 siling Kwa hiti lichike tike nipo nyorchike inye Rabi nikita in 10,000 Oroni chita nikure Rael kwa kikwaji 1,000 Oroni David kwa kikwaji 500 Oroni Selina kwa kikwaji 380 Iro, yani mami chini ke metaunyo Yani, manga asoman komite jita kene len maake somana aso mani kitongan kidogo ko nota mu chambi ko ma mu cha soman tokol so ya ma mwa kai ne ngwa ko nyur rabi ning mati im ke ileng ko ma ke mwa na ko nyur amu mi sati ne lejin ke ini ko ma ke mwa ne nyu ne kai ne ta ko nyur so chambi ki si ke ra mwa kitongan kidogo ko nota la pate ira ko sene new status 74 asho bangu new Ame jate swak nege shengmut ki tiongwa. Nataka nionge se tu 5 minutes peke age. Ago in 5 minutes ichu utake kunoto tapata pesa kwili. Kutkuto minyuru bonus. Ame jie baishe paro ine jenge bijoto. Use this minute tu baishe kasarta neuni. Is that 274 ash? Lavatako iduget number gabe. Lavatako iduget number 4 nguni. Irao mega ngegir chinsa. Iya lah, kau tak kira cina mang nala si wanu ini orang cina rabi ni kete cuman, kau sihir ni tak ke? Kau tak kau isi angkawan ni leh, apa ni naga kau sihir? Rau matian, status 74 aja keruwa gitu orang tu ke number 4 jitu kau, rau mi jitu ni tunggu jisogo ni aku ingkun sini ni legend ke ni ende? Gua tak tahu bi, kira kira legend ni ende ni gua tak tahu bi, kau setan ni berbeza kau legend ni matian, aku imagine ni mui ni siling sasam gitu. Zina ile mama kun sabet setan ni kapsa. Mami, setan ni aku nak suka takut lagi sama suri. Ingin kalau berarti ingin suka ni lagi nyuruh 50,000 kalau aku sab ningku na. Nyo. Ira ke isi setan ni. Dan yang waktu nyawa nak kata mama pas setan ni nale jenis nyo mati nyo. Ya ni man kapsa ke anku ngalalun setan ni kapsa. Mu iskoti isi nyo ko baru kalau ke anku ngalak setan kalau jenis usukuce. Is 174 aja lah patah koi duket. Ayo, wewe jadi tadi kurai pin. Ame patah 1,500. Kau yang syakam sa setan nak kueli atau setan yang mestuka. Orang jadi tadi kurein. Ayo, wewe jadi tadi kurein. Richard, kaki kau jadi nengyo 1,000. Kau yang syakin nak kule setan ya mama. Ngaku mana setan? Ayah. Status 74 ash labatu duket na bangwa ningunya ko rin rabeni ke 50,000 no taja fe melo wei
1: amuno
0: oje mege ya
1: uru ne gatura lu ra garne
0: da garibu sa na garne
1: amuno no ba
0: darabe eje mege na robe
1: koi diwa no ba sir a dare den iwa wala sabe
0: ego alak sabe e
1: go la diwa ti tare ta mungu
0: Aya sawa.
1: Oi ya nasu.
0: Oi.
1: Aje rana muna ngujot tu, nanti ni lagi tiga orang.
0: Sawa, dah uningku ni, memang kayak kita. Aja malu.
1: Aja malu.
0: Yes.
1: Ya muna orang sir.
0: Aja mege.
1: Aku ni orang bawa Nairobi.
0: Aja mege Nairobi.
1: Tara rana ini nak kita makan.
0: Aku ini muka anjung ra.
1: Aku yang muka orang lembur aja Nairobi yang
0: makan. Jona roti, kena ta.
1: Eh,
0: na tuan lagi lekang, tenun lekang le, apa pelai nara dulu. Dah kekon faham cerita agen kebanyakan guna, kau ya cakap ribke, kapisang le, kau bin, mana tuan apa pelai?
1: Iya, mak berumur berapa? Sembang itu le, ini mungkin tahu.
0: Iman.
1: Ani ni.
0: Woi.
1: Oh, di ni orang apa mak berapa? Cinta agak tu.
0: Agak tu kulle sah, sah jemun agak tu kul.
1: Kau ini si kurang cuan nara dia macam, jadi rabi.
0: Woi.
1: Jadi apa lepas orang cuman macam, jadi boleh ni, aku jemun.
0: Aiy, asante. Kongoi missing jo naroti jengun cinta agetukul. Aiy, kasih new status 74 ash status 74 kunawa tu mekubali apa nama isyawi mebadlika. Jita negi kure ngom. Jita negi kure Regina. Kakonyorchike inendet 50,000 ake chito nekure Amos kakonyorchike 50,000. Asante kwa wote mwenye mmeingia mmepata bonus. Asanteni sana. Kongwe kabisa. So nguni ameje kowalak sabeta abika lakini nyukora. Nataka nisaidie watu. Ameje kerekte nguni number 5 ike alteta nebaite 5,000. Iro achenge bingmuth kora jebaite 5,000. Namu na iyo tutuende kase. Ameje kerwe kuhunoto no star 274 ash number 5. Kakibwa yoto ke. Agoi yen kanam ke akchenda kabisa. Kale ki kowalak sabet. Ilen walak sabet poje. Walak sabet jogenyo sogo ni kora. Yani kutip kakwa utagenge. Negilen star 274 ash agiwe number 5. Utuito sa gete 5,000. Kowalak sabet kutile jaginye yen. Ki kowalak sabet. Kitare te mungu. Eskairo ni. Ayo kajil tiyenda na nagilen kutien sa kwaya. Kwa mamangu sa uti. Yani kami arriva lenin magaiti kelipu moja safari moja kani ni machabu hakuna mtu status 74 ash number 5 kage pe kimi number 5 nguni awe yuko sasa ni uko gile bonus kwa wingi kwa tele jitu kul kwenye urchin ge bonus status 74 ash acha ginyewe mami jina kago ingian oya morat chaip chata ginyen soko ni moga ko shangan customer ge ago lein angier afsir yani mami ji ngene si ago ke tebe na gele kwani mami ji agimi amu isi kimeje ki ko tarabe ne lagini abane ko namutu age mwage ni mo status 74 ash number 5 nguni ameje to kuli kare break number 5 kare break number 5 chitu kuli kare break number 5 ke gas kina kama kale uya ko number 5 ejil gito status 74 ash agiwe number 5 ene ke noto na magene tilango tiketi tagenge aga ko me yani ya ile nin khatinye gito chuto nyogitjo agnoto ketin mara gama itindai jabati kitimbili tiketi tatu amumi bikche bendi akti keti sekche jang konyor chingera bendi ke jang lap tanya gitu kon ketindai che keti nyunguni kotak tipu bas ko jotok chama gene ngo changa misenge ko siling sosam lagin ne butke bo isie tuendi oroni chita ne tai gas chita ne tai na gago nyo korako chita ne gikure Simeon ingen Simeon ga je siling ata 1,000. Aga ba ishe siling ata Simeon. Kaba ishe 22. So inye nda na ile nien atinye tati. Imi go mie. Iba ishe pungetu. Aki ba ishe punget kora. Kiba ishe punget. Aya namsi meta nyon. Status 74 ash. Labati yetu kula koi duget na bangabe. Oronji ta agen negi gure ngom. Penina. Agi go aji penina. Ngi wagene 600. Aga ba ishe penina 23 shillings. Kaya kasi. Chitu kul kutin doa kebe berta nengi. Angi nye nemi yoi. Aga sis kapsa go nini. Ujum ja. Ame jay namzi met kitiongo na genga agi jil. Status 74 ash agiwe number 5. Kaya kasi. Ame jay jil. Status 74 ash number 5. Kuna watu maisha yao itabadilika. Mi bikyo wala sa sabi. Nwa kwenye urchike ite 5,000 japa teta. Imagine ngombe niba ite 5,000. Ika saate teta kuindi kapsa. Kuta kuingi mwaya kumabaten. Ago bagitio nige ile jike ameje sawa angame taate bigidogo. Ira mega age status 74 ash chutungu ni duget namba mutu.

0: Tu nak kau wati ada. Kalau mampu tu nak belu nampak tu endui. Kau jitu endui mak betul. Tanya saya belu. Milele, nak milele.
1: Amen.
0: No, jijau.
1: Hey,
0: Nebbie,
1: I'm not a day.
0: Bye bye, this year, no, Gigi.
1: We're not with the monger, the gal number, they got for that is here.
0: Carly fire. And Dagu, what you need to get what you number selling at her?
1: Well, Dagu, what you are, I get what
0: I'm saying with thousands. Imagine with a little dozen, my better, Taji Femelo.
2: Where
0: did you? Ami dan welo. Bye bye kita. Kamu saya lagi buruan tu. Kita di depan miambi linya. Hey. Ya ni tuan nak bunga tak ni. Mak aku sini kau punya cari pemilu. Ngaji je.
1: Kamu saya mak ayam itu buruan nanti kena ibu tu membantu.
0: Kena kena.
1: Kena membantu.
0: Kan. Baru besar aja tak kaya kan atas aja Febi lo.
1: Wer bang golangan mana yang namanya mana?
0: Well kabisa.
1: Well ni mana orang yang bang golangan mana?
0: Ami well cuaca kabisa buat dah.
1: Ami walangan ya buan. Abdul ni ada lihat kedawa. Yang itu kita bayar ada lihat kedawa. Jangan dah kita tak akan
0: tahu lagi lo. Gua kabisa kasih ada salah faham ya tak aja Febi lo.
1: Bang golangan.
0: Ngaji je.
1: Amin Allah ambak studio.
0: Lebih baik studio.
1: Ida Morit, Emmanuel, Emmanuel Tri Morit buan.
0: Kau le Emmanuel.
1: Wow.
0: Inya aku tuh kewat di nama ada no.
1: Ya.
0: Imaje kewat di nama ada ni lebih ni. Tak kapa tak je familu.
1: Tak je familu.
0: Ah eh ngaji je.
1: Ibu rana rana
0: je beli dia. Kau le rana je beli dia. Dah bagus lah nak habis apa nak kau kebel lagi habis aku bosan lah aku sikit watching lah sikit watching nampak sih lengah tau
1: nampak wanak sih
0: ah emang kau watching nampak apa kalau
1: eh
0: oh bayang nyoh naji tak kau watching kau canggah segitu tak
1: macam
0: mama jaga jaga habis kita dah tak je febelo
1: eh
0: nyamnya fire. Will John juga bisa ngaji je.
1: Wah, kita mesti ada mesti.
0: Eh.
1: Kalau ada orang yang muka lembut mesti.
0: Eh.
1: Kalau mesti lah mesti ada mesti ada sebut nama tu.
0: Oh, kalau kalau nama mesti ada mesti ada. Kalau pun jadi lembut tu.
1: Kalau ada pun jadi nama tu mesti ada. Kalau ada pun jadi nama tu.
0: Iga tu aji jauh juga bisa.
1: Iga tu nama saja ni mana mai tu.
0: Iga aji tu. Go

0: John ko kalau punya kamu ngaret in Touch FM.
1: Bye bye, kete setup Touch FM ko baraste un inye gosta inde nyon kule en nguni ko imuchi baraste ga barasta tamutia en kete setup Touch FM en alien mit ngwanya ne bosiling taman en ngaliot agenge nitan ko fanelela ko imuchi ya ko barasta ngung en uitu kule le miten ko nyo WhatsApp number ne bo 0745 824 965 0745 824 965 Anani Rutechi, ofisi Sekyoga, Timitan Bomet Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibirwe Simoita, en 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up calling, komita nagobonye en kasarta agatugul.
2: Touch FM to get up calling.
3: Kasone ni ungoi tuko lemi sa itamanago inga kubata dega sekitipta magen ke brando na tona ibun kabarasta o shaking yuta pa studio kai ni ungoi zeki alseram awata unia kabarasta o shaki ba katukul kuto ma ibun kabarasta o shaki otok ke ba med ibarasta wa community wellness talk a kubatu yeno tena ba ganja set ne kia inga si tamu tergi tesokol arawe tap taman kenyi ni kongi tesa itamu ne ba karon enge da place hotel bomet nemite oret abaten nemite oret noton baten wiki junction ageng betu tap juma mosare ki taman ra tap tamani kongete saitangwan ne ba karone ko kia enge julan hotel sbi kapte besuet kericho county magali bani ki ke jutu yete otaga tintu gulla si kinetine agibe ka kwa utinoton ba irib mi inda apcha metap ke ne ba burthung ibaraste wo

teman kenyini engkam. Kukwe tameja kisa meokwe tukul obwa oibu tarete nguangi ananoya kukonyo. Namba noto nipa mpesa 0725-244-190 kukoni nkainet Josphat Langat. Kine muborto nyinga sita bangwan tariki sisi taratap taman kenyini. Sautik coba konore taborto nyi kea yang tariki sokola ratap taman kenyini engkame jabomet aramutya mising eng okwe tukul. Jego bet cuman yang wangi sarah cipta rose engkau kayak Jehova engem kasari tak parirake kogi cuman kau bahaya kau cuman Jehova gusi rute netala Mama Mary Sarah Mama Sarah cipta rus kiparas tewa engkau lagi nih tak ubah metap Sarah cipta rus nipah aku kue tap meja estate engkau met osotio tap niki gusi rta wesili cipta rus. Cipta apa matacho cuma nebako kue tapa aisyai keng bomet. Kosi ye tamniki kusirta alis cipta rus kame tamuali mujoel ngeno meja Lina Johanna nego sirta Richard nego sirta Julius Matthew Stanley Akbenad. Kuti nyamu cokoro ni kartam meja kerja sere kubato magi katishege. Kia ya kayu manik ya kita arete kosai sere tenye. Engi kusumukasi noto garun tergi tisaparawe tap taman kenyini. Engka aku kue tap meja, kisah meok kue tukul. Oban o ibu tarite nguang. Ananoy aku kunyon nampak nipa mpesa 0725-244-190. Kogo ninkai net Josphat Langata. Kini mubortanyi engka si tabang wantar gisisi tarawai tap teman kenyini. Sautik coba konore tabortanyi. Kaya engi tarik isokola lah tap taman kenyini engka meja bomet. Ramutia missing engko kuek tukul jogo be cuman enguang sara cipta rusi engko kai kai akce hoba engi kasarta anu kasarita kpari rege kogi cemin ko bate ko cemin Jehova ko sirute netala mama sara cipta rusi. Mutia missing agoba.

0: aye noten gitego ko noten mo gole my favorite sweet kage ite dai get noten ne bo so some ogmu teni noten kage dege noten bo so mo tama chatay boy shege noten bo ne to bo ne rain go tuesday ka sarta noten bo mese tab boy shege in get see the noten ne bo taji fam to get up calling in ago in get se tag uno ne to gitego amo cha mo chita lenje gara go giyo to noten bo kiota initiative ago rain noten go giyo to ne bo kiota initiative ku noten ne bo star 889 hash *889# ama jisi jilji ta gitu no nton *889# okay ichile gitu *889# jilji tangu nton silingi shekyota tiptem gitu aginele eno tene ba kyota initiative imuchi ibelji ge up to 300,000 Kenyan shillings okoka age ya tu no nton gora officially. Yani rai ni siku ingine mwecheche sana. Koge yotu unofficially. So po ishi njito kasarta noto nungunge to. Po ishi njito nafasi aga sarta noto nungunge. Chil gitio *889#. Ogi lewe njigepo kisita aga tukul noto negecha minyendeta. Na ile en *889# iyo tinige books aga tukul noto nege machi inyendeta. Mami chia inelewe nungo lenji nile ya the books ayinu. Inyendet kitug noten ne chengi nige bogisita ketukul noten nege otige direct en *889# ugure rio neto nukaina mingune kogetke baga olimba saa sita useko. In fact gero amachi imete noten garog nigo pa roll call nyon diri uton garog amun roll call uneza anzar babadae nyon ino niton garog chito ichengi ge pesa araka araka en diri uton en ure riet noten nebo lucky boxer. Nota ne chile *889. Ngo kasi chita gomye. *889# Ako kibure ne silingi shek tamanak sisi iti tamanak sogol. Ako isi lingi shek tiptem gitio. Ogere mito chita ne kibure jo frio. Yani kono wame ngu niko yote lakini kayaat bogu sine ba 6,570. 6,570. Kari kong ne kibure Vivian. Kayaat Vivian bogu sine ba 11,600. Maybe you're very lucky. See, you get to not and about yet not and about Kyoto. *889# Kumache chito not on nechep chep. Moche chito not on nechep chep. Moche chito not on nengweng in eluded endo. Yan any muche yard boxes chota chugetara caraca. In your chige pesa gorara caraca. Alafui. Kero, kere mambigo. Agere in mine gegure David kayat bogisit ne ba 21,610. Alafu noten ne gegure in gibiego ne ko kayat box noten ne tnye silingi shek 17,200. Mite noten ne gegure in masi kayat bogisit noten ne ba silingi shek yoten 6,000. Kago na bigini onten. Agi na ichito ilege tege ureri onten baka olimba sa sita. Yani itinye kas kato maanyi mbika yi kabisa mi te chita yono neka in fact pigo enge mi neka yat box noten nege gure Collins ka yat box iti neba 64,000 alafu mi ten kora nege gure Grace kwa yaat bugisi iti netinye silingi ishe kyoten 34,900. Ay! Uye mwange nanyo alinye indet kwa yaat bugisi iti neba silingi ishe kata. Ugo noten ni kukure Charles. Nega yaat mkune kako yaat bugisi iti inge nangu urire Charles ni kora. Yani inga sarta ni gite ni teno anton kako yaat bugisi iti karibu sabari ishe kilobu wan. Kaya yaat mkune neba 22,400. Nene ni kukure Nehemiah 3,000. Nata nigugure in Alan. Silingi shek miyanane. Iye goro maira aine. Nito nipo *880. Achaginye. Yani chita aga tukul. Nana mwe chita aga tukul. Nye mwache pesa. Chil *889. *889. Ogi in the hash. Oye oge tini nito na umoe chito. *889# Mine kegure zedi. Kayaat bogisit buwana nebo silingi shek 50,000. Mi nekekure Cheruyot, 8,100. Miten nekekure Kiprop. Kayat boksi Kiprop bwana kukoyote boksi noten kwa mara ya tano. Kayat boksi noten Kiprop bwana nebo silingishek yota 16,000. Chitukul noten neimu, uku yutan aparesigere ngune, mwane nekake nyori baka chita nebo, nini so utagene miyo. Yani, igere nguni chito noten niwendi ak 300,000 sai. Aya. Ogeru otko kotoige chekebare happy moment. Miten bogusite nyon nguni netinye silingishek 27,500. O happy moment koga sarta noten nebo negi dagigoshek mut. Miten amount nesungu konye nyon ton chengi to ile inyom inomjini yono 27,500 do. Kutko mi bogisi neto miyati geri lege ati ngunyo, agi chengi ge 27,500 doni, agere o neli nyoru, ogotin, kikure neno ni chepkure, ogotin, kongo age, Isaac, mitena gena otanike kure neno otanikitio ge Paris, agere kwa kwenyoru, kwenyoru Paris ngune. 27,500. Oku kitake uriri, chilji to kitio gichengi lebo, koro mraini kabisa. Mi chita yona nege yugure Gilbert. Ngunyuru no atalak 27,500 enapi moment. Kago nyuru ngune 86,000 oksilingishek sogol. Enende nendoe 86,000. Chil jito star 889. Angwa mwache kechute tutete nerote nene meseta aboshek. Lakini ngwana yage tukul gole tisa ta ureriyet. Oku getege ureriyet. Baka sasita. Ichile gitio star 889 oginde hash. Matingo utuna onetoki chile star 889 aginde hash. We, hapo ni mwecheche. Isaiah, ni itayegi karibu sana. Ela ngatunye brai.
1: Wasta Arab Korir.
0: Yes, good evening.
1: Good evening to you, my friend.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Macam yang muka gonggoi missing, pasara pori, en langat gud negara aran nahu ni negara genyuru, kugi meset nabo boisiek, nabo ne atau bo ni engket siennya nabo tajafem, macam di peron internet negan pasara pori, kemua cumung gonggoi, kagut garite kagukta inte tempe tu tabrai ni kuruban ni met negara aran kapsa. Semua jenis munggu gonggong missing, and apa sahaja wajar apori ale atai borong ye tap kau lenjin ente tuhian bawa itu taprai ni sebab itu kita start tuh untuk bagengge.
0: Yes.
1: Agi cuma nakat borong ye nyon, enu itu gula lemi, alu cuma ke borong ye nyon, otakot ini ente tuh taprai ni ente tuhian bawa itu taprai ni. Wajar apori.
0: Yes.
1: Magibe nafas negoi, kemudian geron jinget itu tiap tempat itu tabrai ni, agam jaga ger saya kalapat.
0: Yes.
1: Kemudian ger saya sebab itu orang rute itu tiap agi goi te, agi goi cuma lalu kyo kocangi anji agi cek wasta buruk. Laitor yat Jehovah kamuk tu indet nampak sengkut tangguan semua yang kau missing Jehovah elangatun kau geger neuni kau Jehovah munga berurung kau genyur gora embetu tabrai ni nego ina gay pecotan robta kila sun Jehovah gawe kau missing Jehovah munga tersiani yang bertajam fem nego genyur gora peroinda nai negan elangatun ni sebab itu netke ngolion Jehovah berure agi berure agi nevesta agi tetu kau tersiat. Kungko yang kandoi kyo akibat ketersediaan nampak tajam kami, geruri kia gini lemi agitaret Jehovah. Kungko missingan kia ketukul nampak mua unak nampak mua Jehovah siai lemi. Engkau ini tak cik so nih pindahnya. Amen.
0: Amen.
1: West Arab Puri.
0: Yes.
1: Lain kemasi kita dengan Leon in atupto nampak geruri kita kolejin. Nonton nampak macam sebab itu keger si gindet agngalion nampak leleng keger ataupun lagi ni yang baru dia tap kolegi
0: macam
1: sebab itu keger si gindet atau keger lakuet ataupun yang atkaitu golwas darab gori tu dia tetap kokakinerakechek kokilagok chemengechen ako ak sigikyok kokikikere atepto nekikararan West Arab poror kokimakekonye olemiten olemi sigik anan ngomi toek kokikisisinigee kabisa West Arab poror ako king'otei sigikyok kora kolene nachichakiono kokilagok kokitam kong'otei koamishei sigikyok komakikonye kabisa sigik kesikinigee kokilagok kabisa amu kamwawech sigindet ng'olion kokimoche ketoben en betutab raini West Arab poror en ng'oliot nebo chomiet nekichome lagokyok kokii sigik
0: yes
1: komoche keker kele lechomioni kokakomach kokerono amun kang'et sigindet kokakotoben kokakobakach lakwet missing asikobit kowai missing lakwet akokere sigindet West Arab poror kanyon koretab West Arab poror amutu toek kiptakurinik ale kwakikat West Arab poror kongebore takikibur en meset West Arab poror kowose kawaskei lakwet en yu aine kanyokorebena simoit en eut en yu aine ni lakwet kami makatianda nekokochop westa en yu aine kakoib lakwet kakoib lakwet en yu aine ni kasit nekakoyai okere sigindet West Arab poror lakwet amakere kot ne oteboni kitokyingee ano West Arab poror kakimoche ketoben ng'oliondoni nebo sigindet akikere lakwet en tuguk cheyoe chemochotet kakebot kwakeit olimpo kanisa kora ak lagochuchoket kora ngakeititoi olimpo kanisa kokore takwomdoo pasta en olimpo taa olin koketote lakwet karit en aine lakwet wochi en oli akokere kora sigindet ineken West Arab poror amakitwekyi lakwet
0: yes
1: aningebore takemi kora West Arab poror mara angen ale abokora konaniwe kanisa ak inye konan kele en betutab raini kiome mesetab kiptayat kokakochop asta tugukyik is chon ikoitoen is meset
0: yes
1: kaketuch ak anget kokararanit ainon nguno kobek amtaet sikitin kemwa nguno boisionoto komoe koib boroindo pasta aini lakwet kora kalaban lakwet aini kakwotin tuguchukano kakwokonem kora abas iwesta kakwokonem tugukab kiboisio ako kere westa lakwet amatwekyin aya ngobora ngotwekyi any westa ngotakemi olebo kaa oli kobore kotwekyi lakwet in westa kole kalya ngorio kamet en ole kole ilioini lakwet leibolchini lakwet kalya ngokeny ne ateboni
0: yes
1: atepto ainon inoni kibendi kitokyini bororiet ano nguni kitokyini lagok ano kitokyini kono sigik aningebe kokwet ye West Arab poror kobore kitakuren en yu katakurse toek en yu korile kakonam kora tugukab toek en yu aini kanam kora mara toek kokakalach is ngorio mara nekararan korikere lakwet kalabatat en yu kanyini kanyokonam toek ak West Arab poror
0: yes
1: atepto ainoni ne ateboni
0: en yuton Isaiah igere ilele labda in malezi noton nebo lagok en nguni kokakoek en atebet noton nemakararan missing kobun sigik icheket is amun ngoyoe chuto tugul lakwet en ireuton kerimwa ile mara akot kobore kokatke ikotike biik che echen en ireuton kokakonyokobur lakwet en ireuton akine amatas kelenji kero kamakomakat imiten en ireuton komiten toek en ireuton kakomisbehaven lakwet mi kakeba kanisa kakichunda kora lagok kibeberwek chechang katamiten amun squeezy okot ngeba events tuyosiek chechang kabisa ikere kotinye kasit neo kabisa in koto kamiten nekokete program MC ikose kityo kolelen kiadreseni kityo sigik ak lagok kelelen ngoro kametab lakwani nyokanam lakwet bongo lakwani, sijui lione lakwani, wai, mongin wale, kasi nito tugul ni wongu ni kabisa, kukwa ikete, mangi na karara ni leneo, tebe iti, nwene tona munin. Eko haku kusen problems, kwa ralo wago chuton, in, igorwe kiyota chachang, ak function kiyota chachang. Ag tukuni mbali mbali kitioka muni ina kuhuno nito nige mwa mite nire ulagoge mite nire usigige ngu ngu ne amuni ngupoko misbeven lakweta na kuburi ina tebe ni manoto lakweta mostly kuturge gire muzazi nende turge tebe gire la ni muzazi kumite nano liyone ni muzazi nire utan kigire saa ilo agogo kuten functions chega ama kumagati ni kumite nilagoge katobare ke ba go labda go miten ngale chi go popole chi go mi yoton gibare ke ityo to kulago che ganyi gibare ke ite arusi sha che miten yonton kulago che ganyi loton mangina le malezi noton ne banguni ke yaroro ile ile kyo burta yo kwe geto giterog ne banguni mangina le ne banguni ton sigi tos sigi ke banguni go kachunda ina no lago chu to tom ginyo gi go ina fas
1: Kongoi misingi kai yaroru kabisa owa igu nengo lion kaa mwa olegi ya teptone gine nyon niwenya gimo kikonye kabisa gingo kwa mwa wesi ginde ngo lion westa rapori gumo kisire kabisa
0: yes
1: kimo kikir kora ngo lion nengo mwa si ginde mama ngo lion kumo turgu kwa luge bama ngoku mwa gita kikinge mbituwele ngo mwa bama ngoku laki chagi kukine wakine koru chongu mwe kulene nachi kaki kwa mwa choto wengita genge westa kora nekoro kira apa kukwe dogan kora nengi koro kwa tiin kwa anda lakwet kukupul kamet kwa mu lakwet kukiki korgen kuku sirgi ati westa rap kuri
0: aha
1: kuni kwa mwa choto singekira kine mama ni kali ya mama nika nengi koro kukile lakwet achi kaki kukungu kwa siku wani kwa kisere lakwete neyo tipo wani
0: yes
1: nato ni kwa mwache kwa kitope ni nasi stafrai ni mbe tunibarai ni wa starapuri
0: yehe
1: amache itoreton ikipochiti yon onge
0: wapwa
1: sait onge nole kwa hivi kururi yet mwache yungolol jimururi yet kukuno nito
0: asante san Asante sana. Kukui mising amache chuto chito yendiru tanimu otebit nato ni tinye logo kungune kwa tosko waru neti nipa otebit nato ni tinye agi cheksi gigis amun chuto ni logo chuto ni kose kungalole na isaya ini onto ni nboisha kibitu nato ni brain kumele ni leti logo kwa chonga kwa igitu mising chonga kwa kukuya kikungalole ni logo kala chumenge eche yendiru tan chutoski mwagele logo choto njomite ni na mising primary mwanyo lina miyo talak chomenge kapsa jito mkona msukul Nega gait kasarta le neo de mago burtos pigo tebot pigo mnye la ago ang na le much go goreki ngwarer gora labda wa mama missing en side niton lakini at the same time agichegi oto mo mu age okwe go le galiani umitena na go kwega munin sai by the way gotko chi na giri we event kabisa igase kitu gotko mi MC igase kitu gebara gero Bongo lago chu, ole lago kwa naktao, hiro lago kwa ngabal kwa loo, yani kako kuse discomfort lago kabisa, en kila mahali, otebito inu wende ton kako teba kichek poise kebe, tunoto nubarai. Katata kwa miyoko tiyono in kwa bure ito, naka bada kwa bure, mana kwa bure tos, jebi yoso, kana hak poise kebe ni wende ton. Igere kito kiko mika asino, kibara kito kito lako anis, teke anyo, kuturi lesi iba uwangi mwa chini no niyama kwase hii. Ana gigi neti tan ana neti tayano lago amuni sin chagua kiasi kara lago chini kile mara ni yigere kwa tepo na tangu mami problem kile mara ge mara kutepo poishi kwa lene tepo ni wale banya ndetu kumegere kumishi daga tu kul anyway sana mjibu chuga kwa poen conference amache itesta chito kangu agere kano amengu kano amengu ne Meeting bogus yet net in your pesa changa besa 57,112. Ya tito ichengi le buksa ino nonitano. Omochi ichengi ge, agere kasarta age not an ever happy moment, nani pesa mingi sana. 57,112. Chengi taga tukul, kichi le *889. *889# hasha. *889#. Ogo kitinye biik chekakoba ak pesa, miten baka noton nekakonyorchigei silingishek yoton 129,000. Iko mutu hapo, miten chito yoniton. Mi ot mama nekakotor kokoromit akine en yoniton kabisa nekekure Lilian. Kayat bokisit netinye 115. Konoton nekure Joshua nekawaage 129. Kokitokyigei nguni olimbo... Lakini tesetaa konyorchingei biik 57,112. Cheng kito ile boksa inon, tesetaa happy moment. Ogo raisi, mea mene ngutum. En simu engu ngichil kityo *889. Kena mgumye chita aga tukule, kichile kityo *889#. *889#. Ogi yoti ge kityo gureriete noten nebo Kyoto Initiative. Itete. Ako ngot komiten bokisit noton netomiyat, imeken shwa ile geyotike. Siri age noton neogunin en uririo nabo Kyoto. Walakse kuchokto abune seconds boxesicho. Igere yon geyat box age tukulo. Ma necessary ge ile geyachakte en bokisit noton. Imucho tiyat mara mbili mara tatu. Si noktay. Ose ngolenji, oops, iget yisai noton iyat. So testa... Jameni, chil jita *889# miten pesa chechang kabisa. Chomon kengalal tukul kibagenge kebchei tukul kasarta. Ogere sigik chechang kabisa chekakobwa en lainda yuten. Kimache umua wech. Okwek cheketebe gele neo teboni. Ogoto une nin monitor. Nene miyu. Oye kago chutano. Noto une ni potiskandi agene raine. Potiskandi.
2: Yo.
0: Karibu sana.
2: Ane, watu. Na, natasaka naoni. Atapa wani ya kutawa kira onwa kane kongete ni nukorgolo kutete kakutu. Koni hito nukote sikutamu kito kito kito kini hito nakia kani kikurugo. Kumala otokuru mwana mwoto kono kukero kono kani ya. Kona mwana mwoto ako wiri nikito kore mwana mwoto kubato kla kutere. Kalau tu lelu kau itu TV dekat kau taruh di sana tu lelu mahu sampai lagi, bila orang macam yang mahu kita ni biro biro biro biro lagi, macam tu kita kira orang nak cepat tu orang kau ni ada TV kau betul.
0: Hehe.
2: Kamu kau tiba lagi lagu yang kau siapa tu bermain cara kau korun, kau boleh kiki agara waktu kau buku agara kamu mati agar kau tu ini TV betul. Lagu itu siapa yang dia tu nak lagu ni nak kan orang di sini kuat tapi lain ni kan ini curi kau tata, yang kabar orang dia kau boleh nak lagu ni curi lain kau tata, kau tu pernah kau lagu kau ini tinggi tu, aku orang kau kau ini, kau ni buku lagi tu waktu aku merap tak buku tu aje, kita mungkin kau lakukan kau juga awal ini teru eh kau waktu.
0: Ani buat eskandi. Amune ngunon labda kwa misinge nokwega kina mama ngunon. Tuz ukut lagok chuta chumengechin. Chungeba sherehe komiten kila mahali. Ngebaro otkele kaburia bigeni onton. Kukako kosen problems in the rotan. Ukut chuta chumengechi che chuko tuz kile mangako temenage. Oneto temeti. Maot kele gargongeta amun kinet koroko naigole magibure goune, magitabie goune, magiae goune. Amune sikako neneta ak chuto niko sikako tebo isi kule neo tebo ni umite nanu ngoye logo chuto na mune nguni kutiwe sheree ake tukul kwa kako iti logo kisire ukibirikit chemenge nile ikose kitu kubare MC ngoro logo chwa kabure nilegile ono agu nilegile umia nonye kasarita
2: na narokta ena kutengu kwa uyu wa mi yuwa ike mogo uliyo aya kwa toka mi jere ene kwa mika ato dosyo. Ama agerin na lewabu gamu la koni mwa gitu. Mama ito kwa vijere hile oge na gebe. Tupo wa misye. Ya mi, inyeke vijinde ito tiloga mikuwa kukenka. amatine lok ingo kotuboten yo mishere namu yake biro tinya ga biri boger tai ni pogani kotinya wasta tengo lana eh enat pogi bora ga tai ya ni kimoi de line ni ke tai tai lok ya ni bo ba ta ba singi goro
0: ai kwe
2: mo to de bi singi go tai kage moya tai bi ni ter tai ko ba ro ke til ge git ki ra bo te ge git ko ge ro li na bu ko bu ke git amma si amma kwam ti gi mo ko mo ta ga go ba ru ti mo ko mo ti go ti go ti go ti kwam gara ge git ga mu da bi ai se ki go ne ke lo to ya ti ni go ya ma le ni ga ma ba ta le ga
0: eh
2: ai da na ba ta lo ga mu da si gi da te ne ma ma ne ne ko yi ga si gi ga bo la pe de mi ni i le ti
0: Mami
2: ya kebendi. Ko ba se na ko da mu biere ko lege ku tiya. Ba ti na be ti o ke ba. On ke ba lege me. Ko ta me lo ran te ko ta ga mu ko ro ge ten. Ko ta ba so ku me ku me mo ti. O di lo de ta de ke le ke a ko na ba so ti da mu ke ko le te me ti de.
0: Ko ngai.
2: Ko na pe ko ni de ko ge. Ai. Ki de ge bir ga ta.
0: Asante sana. Wangi nani ndo lege biru. Wangi ubire sa angabi ya juta sa muni. Ewa kuro omeni. Ewa kuro omeni kabeza. Muni si. Wala hake. Ayewe ya vichu. Wala hake neyo tepone. Kwa legi mochi kileji wa asasi kwa netke kuprovide njilo wakukyo hake nga. Kwa lagu wa neta tebeti noton ni noton. Kwa le shida ishi chuta tugu laga tebo wa neta tugu luko ibu rarunet neba tugun. Kwa le noton namu nesengo gasu lagu kisai kwa le miten tuyet ne miten maali. Anako gasu watu kwa le miyarusi nego miten elegile kwa mine. Kwa le kuexpecteni kwa le miten tugu kia terche miten uloton. Kwa le kala gini donne teke sigi kwa provide nji lagu kutugu kwa ya magi lagu genga. Kulu kumwa miten tabiyoshe chuki ya giroti ya nilago geni reutan. Mange ngoto iyo njindosi ya that statement. Ako mange ngora le lago kukutep tono. Mwene ta?
3: Rapor.
0: Yes.
3: Gopo inye, kukurubo yute ya yung epite trana kayo kukutu kaya. Inge no?
0: Yes.
3: Malas magiri. Kaya nga la. Ramai, sama kalau lu yang naik pun tadi, kau lihatnya lah, tuh kumingin aku mau cina nak cari office.
0: Ingin
3: kapas arah pur ina amwa. Si buka nyung pun nyung, jadi lo tumbuk kemap tu je, macam amun amun yang ini ni, tuh macam tu. Ibu leje ni tiada, matu mangu, matu apa nondo kiri di sini kau beli atau, ogir tiga ko, mangu beri, ibu mete leje, eh tanu mangu beri. Aku ikapista, awi bukan aja ni, takkan ni logo. Jauh mohon, lebih gua gua sih tu logo. Kita ni, Indo kita ni ni mana? Kau ni bukan yang ngalik, kau kucing apa? Kau kau kucing di tu pun jauh lebih lagi mahu ngalik. Kau ni tu siapa tu? Mungkin mana ager kurgi itu elah juga ager kata ramai mahu ngalik. Anu kau ni ni kiri kamu ke ni logo. Kotak tu nak gawai segitu, kong gumi otik aru itu gumi negokis. Ah nanti ni kaman oh jauh itu amu gawai segitu, kaman yo oh ya nampak aku cila kuat nak gawai gulir jayu gumi itu. Menol ni ni gawai jilo kuku noren ni nengen ni tele mau kima gigi sing koro elmi ni kima gigi sing otom itu kebe otes eh kami tiada lagi nanti pakai gun, amu aje nanti buat dengan tutur le, kau ni logo, kau lagi tutur tu kan tu, aku lagi rapi tu, nanti kimur no, kau ni ni, kau ni tiada tu kan, ini tiada jen, ini tiada ni ni air tanjo, engkau ni amu aku kapas, rapur cium magilla saja, aku gun, aku rasa rumah tu kau ni nanti itu, cium ni aku nanti ya papa pu. Mungkin mereka mana tap ini tap apa? Lagi ni, engkau boleh lihat ahi ya. Anak aku boleh cipta pun cipta tu. Kan dia nak, aku tu cakap ini terkait dengan apa parti mereka. Mereka punya butir cai, aku boleh hantar lagu. Ini macam, ini pun terkait dengan apa? Aku boleh lagu. abarabarti kami tu lakwet oleh dikiye kuun kau kai gadi gadi tiga lakwet saya kau butuh ni kau dah tiga itu buat kau tak lakwet apa nak kau untuk siapa sama kau untuk itu tak kau ibu je ini baru kita berarti ni ke ini sama si kau kau kau ayat kiri ni kau ni kau yang dibuat mak lakwet itu betul ni orang ni cuma si kandek tu dikiye tahu lu kau kan nak muat apa si la cuestión de que tú mut cuamina no es mucho o que tú ibin que yo sé a pollo de mí a un chiquito yo no me la cuesta que tú no tengo cabalda que nene pues tiene la cuesta a que el ati a que me regala a tu mamá a la tatamba cuyo cuando
0: Gani, gani kyo tajiba la ugba. Amuni in ingenile mamagati in maali kufile njita kwa loko kakwa kwa loka nuisance. Inge nuisance, kwa ni kwa something noto ni kakwa disturbin. Matako uburi bigen, takura natana, matako liyam bigen yonitan. In po tempo isyo ni kwa gen. Amuni kitu kakwa kwa convenience na ulo kimi tenendira utan. Kaya kasi kama boisha kumye na yonita na isa ya. Kwa loko ten kanisa. Katibara it kanisa ya nyutan. Ngebara labda kito sita kiamdo. Nyoru miten loko kiru wate enta ara utan. Sir sirake enira utan. Mina rire yanko na itira u. Mina mora macha gege te enira utan. Miten na moito sui te enira u. Lakini juta tukulu kwa miten na nanyo asasi. Ingele kakite pege lara hii. Kukio ne titanu. Ai cerca yo en rongena.
1: Yes.
0: Karibu.
1: Kabita.
0: Yes.
1: Na yeah, tobon. Na yeah, tobon.
0: Eh.
1: Iriye iketa una tobon na yeah, tobon ni gidi ni na tobon. Apo tarete.
0: Yes.
1: Apo tarete ye ta kone ni. Asi ni mete nge barati ki ye ta ne jana.
0: Eh.
1: Aku mah, saya ini saya tak pendi. Ini kita setanggul. Kita pendi ta. Kita seta population
0: Yes.
1: Kita sana loh. Ibarat dia jubin ya. Mula ije ringo kuat. Mula kau loh semua kangannya. Aku gigo, pun gigo kerat tau.
0: Yeah.
1: Namun, aku di kamati para entah ribu ini tiap kita.
0: Yeah.
1: Mau bongkar garap tetap. Namun, mana kami ikut kau jangan lupa nak.
0: Yes.
1: Ini ada kau kau cakap cakap long, ini leh long, ini rodi tua. Kau kau cakap cakap long, leong garap kau ini kita.
0: Yeah.
1: Ini ada kami orang masih cuba nak. Karena tuan nama saya gue cai, anak gue ni tuan itu gor kaga tu kalau tuan nama saya gue cai, tiada log jenis 100, kalau mara 100 tu gue tu, kalau aku nama gue begitu tu gue, cuma juga mahu anggu ni gue million, ini kalau oleh aku gue ni solusi,
0: yes,
1: mahu dia gue nengi, dia mahu tengi nengi ya.
0: Yes.
1: Kami ini tegak masih di lindungi orang, orang ini dia ujian.
0: Yeah.
3: Oh, bagat long matong. Ini jere ne gini ten dari bu goreng ini masih ini. Kerana kata law kau kata ini jangan dilakukan mungkin ini. Ini kau mau lakukan? Ya, muda mau lakukan tu lewat tu je bungari. Pada kat lakukan tu tinggal kecil. Apa lakukan apa tu mungkin ini? Pada tu tinggal kecil itu tu mungkin dia nak. Tapia ya puti kiri ger baget ini mata beta de no si nego eto pieso go ya go we un tio mi che tai go ya go we un tio ti ti ti ta di ni na ta ga ne ndo go mi che tai go mi ya ni con di na ti ti kara ga ma che le tenga go mi te no go tai de maliani ya ga ma che de mo ti ti ya ge ne ndi ni ndo ndo di ne no apa tengah ni tak? Ya ni tengah ni. Si nanti log ni. Tapi si cawan je jenis ni ni mana log ni? Kan dia nak buka tengah mungkin dia boleh siapa sih lagi?
0: Yes.
3: Kau berbuka sahaja lagi.
0: Kau
3: berbuka ni ni ni apa? Kau berbuka si si nak buka mana ni kan ni lagi? Apa korang si lagi apa kan?
0: Ya sante.
3: Kau Oh, korai sukun buat nama. Daya orang begini jinak, bukan nunggu lapu. Tiada yang dia kau diem loh, itu tetapi kita jeli kau ngah ni kan nom. Jadi ni kagak tu yang dia kau kena lapu, tak kita kara. Aku nama kopi di kau lekar, kalau kita omong kan kau lengah, kita kau ni ni, anak kau kau ni ni ni ni. Kau
0: macam macam
3: solusi ni ni ni ni.
0: Kongai.
3: Asyik kau baru. Tiada cara pun nampu anak.
0: Asante sa. Kongoi missing amacha gepche tukul gasarta chang bike miten online da yutan yesi nafas yitabaisha dai goshe kusomoga suko sikichi taga gine nafas parga genje bunya shoga chitito ensogororbe
4: kongoi kabesa ra gorin kongoi inde tutenan ga gone baise ne ase go bitki net ke gora uwa ni moa ga golole enela kwende mingin kolle mau chengi ne ga net Oto tega kau itu, naga lagi ten, kongginet kau itu, ginet kumnye itu, mau tiangka pesa, lagi ni, akhiral le, cina lu kau net kau pesa lagu kau mohon, lagu kumnye tiangka sebab barat ni sangat mati, kau day net kameta lapuet lapuet kumnye itu ileji, ni lu gitu bika. Mana malu ya, ambil share kopiat kerja rusi, anak-anak lega masih kengnya tu engkau. Kupas lagu mau tiangka pesa lagu, lagu ni kita engkau sanggup ya muaji kelen, jadi mati aikul le. Kupas kini engkau masih ingat kusiru tiangka masih ita itu. Lagi ni, engkau kaya bagai lagu, pada saat tanya kami engkau lagi ujar netan, kusu bulat. Kau mata ikan kau ni leh ni kan lepas siu subuh kan lepas muda dia engkau kau tadi tanya kau naik tayar ni tuan ni nampu mungkin tu masih sih kau apa tayar ngomi tuolan ko ba ko waju waju la ko ba ingir le la ko ureret ne
0: yes
4: tuol tuol dos ngomi tin tai ko tuol gin le le la ngir le la tai ta ko tuol ko murin ne ko mur ye ger si in de ta ko nam chi ta ko le ga nam ko ri ta ji ta no ko te ne ogere ko la ko ti le ji kalian asi in anani la ba te si so du agi in nam le I ba ba ja ngo ba ko ja nga me Kukere na utawa kwa teke maraka kumuri chita chita amunga nyono chita kura ijo ororo Lakini kako nabla kwa tak chapu Kukere na kame kwa urariye urariye urariye Ingele kumna ito lakini kwa kekere kwa nabla kwa tkele Japana magie kuhune Magie kuhune Kukose la kwa tka pesa kika mwana pa kukule Ngine la kwa tko mungin Kwa
0: chere
4: kumma uti ngine kwa kienet So onge tarif kwa kuhuna anutane kenet kutepienga mara zaita ene kine yonko mishere kukwet mara zaita ene koko mara kama zisha nako kwa rusi kwa mara kwa raru nani kwa raru tuukye raru skora mara raru wa mitu wa kikenga zaita ke kwa mara kwa kichap chike chepala katina yagani kwa kwa kwa lene kameta ablogo obwan obwan imu ujo kusupu mboti ngora ilog awo leji obwan sobre o amicia como era saeta que era tu para mara saeta que le den así que te quedan esa banda allí con si toen a un chico ni te llega la que ni no había en la nueva mana con quien el agua tu burro no te viene agarrar o que gil gai que chingi lo hago mi tuagi a mun yo no mo a ti no mi tuagi a mun do ti y no te la hago dile o te diga con que me lo envía mi tuagi con la gana todo el gozo con gran gap le ne paga ngale y te vi ma paga que te quiame lazima kaya basibar surgi si chekia meno li so tiengye na wala kaki na tata lakwete awa gile tapke kwenyorgora chwa meno nile lakwete utebiye nga kwa kibwa kaki tu chenyo alugu kwa chetorete chomme chokora wala kora chokor kwa matinye tamane lene kaya siwa nyorbeda yene deun kaya siwa nyori ino kwa tkimye tanan mije le gana ne so ongi na lakwete ketorit ke kora kamatege ak kwani je kora nyalu ketore kora gutko gutko gameta logo kumara matundo ko gileta ke mangu ngaloli log itore kora pa kwanda nyalu ke ngaloli ketore ke tur so vera lara buri tiege ganeta tinne agi ilge
0: asante
4: logo tu ketore tenga ka kongo missing
0: kongo missing na tengo barga gete tene limbaso gororbe Tito, in so good way, take a siege. Ah, yeah, Tito got home, which I'm going to jump in about annoying.
5: Hello, Wester. I'm going to ask.
0: I'm going to jump in. I'm going to
5: go to Europe. I'm going to go to Africa. I'm going to go to Africa. I'm going to go
0: Yes.
5: Aku koma. Ini mesti ko kotretan ini ni berarti majis itu ten ano ko in picture apa majis ko kan ten kono.
0: Yeah.
5: Aku ini ni semua tu kau ni rame. Ko ni ten HSP.
0: Yes.
5: Nah ni nyurgame kamet kanam blog semua. En cómo se hago más de cur con mi tener line puesta continuo esa ni se para que por lo consumo y que si la maratina o código van que ver a lo que habla y en un día no se consume corrido en como buones lo que llegan en copo tu te que van a un cuanto hago buone en banca nena a banca ni en si digo le va a la suerte por
0: Yes.
5: Age mwai nai bichu age mwat korat o tion de se tatu ku ke u tion te ki te mwai ta gele ye maton in maton ko kwa lo ke tir lo ngamun ko ko ki tun ko ye ko ngai tin ol da ga ta
0: Yes.
5: Kogimi siri konget an korku konget log gamu kacang log kami lainnya tu kerjainam kita. Pici cingkorong. Kongkatorongnya log tu ada penyung gol sabunnya tu website. Ya negi gayu pulang dari website.
0: Orang tu.
5: Kongkini no na website.
0: Kaya negi baldak sabunnya tu. Kaya pala kaya Mai dos ki go chunda lawo ko si gi gara lawo ko missing amun igba ne mo gara ko uno ne tane ko ta eno le bana re gara ko mitena te bo sheke che quite interesting gara nengu ninge le gara ti su guli shek I nyuru lawo ke en tai sheke to chipa gari shego round about tai shege ugu lawo ke to chimenge chen che gere sile chu go lawo ke to chipa primary chu chimenge chen Mai raruneta ap tukun mai ne anagi walian Amuni nyuru ina tani kukera taisha gina kari isha kwa lenji kukakwa itirisho. Unyugula ina tawaratoan kutap kwa lewele kunon. Akwe sikiri lepa lakwana kwa lakweta nene kwa tili ilis me itini lewe kwa peti uwati na echo watache pa isi ene nga. Hai tepeke zile kwa ni mbuzazi lepa lakwana kwa mite nanu. Ana ikira ageni unu tani kako maragot kako kutal tukun jepa chie ni ontano kwa lakwene gitikin. Leo tepone. Kita kanan korang gemuk atau kulit bagenge, agak kita agit tebet tu kulit bagenge. Kita terus ni, tapi awak ni, aku makan kita gerib tahu lawak cewa cinta. Namun cukup kalau ada sesuatu yang kau lawak cewa ichen, kalau ada lawak cutan sayi kau meeting everywhere, dominate ni kita malai lawak cemengi ichen. Cikgu kita ingat oteng kanisa kau mau kau mien atau tebet ni nonton, eh, ni cuma meeting tahu lino yang kanisa cecania lagu nonton gaya ni rautan, aku meeting ni musa azio tak tebet bot. Tambah itu aku katakan bahawa isi gen dirautan, kagilah kami tena rusin, kami tena dirautan. Ko ames, kila malah kami ames amun, miten lah aku cuitan je mengajar je miten yang dirautan. Nann serandai change di baca punya.
6: Eh, ram kuri jamge.
0: Jamge nann si.
6: Iya, kau nanti tu tin guru umi ram kuri. Anu wate bani yo bikyo. Iya jamu kau tu bintang tu tian amun korom deh tu tian ni kegun barap kuri ramuun amun deh log kemogi kegin negito aku logo juta kara kau kamera nasi nyok sigi kara amun log yogi bihendi masih si eh jamu guni atebi ene agapeta kau kau nama gelele kagiba kau ingko magu kuan ingko juta jucu karo titen juta leje logo cak ten doe log mesti logo cak ta bihendi utar lagu katar kau maca ai Wako kwa mwuneja iko ingo tinye sida. Wako kwa ilaji iko ingo tinye sida. Ako loko uchu tarindot kiboye. Ako tetako bachu kwana. Ako tetako baka kukaikai. Loko uchu wa ikapisa mungu rogira kana anere kapisa. Koko pale vijo ando mine laina kuketinge. Ako ketinge. Oma dongo isani. Ando watepa anyo pororie nyon. Pororie tapkibisikita na kolenji. Atepe nea kapisa. Ingo miten jahe nje uchukie ote chepa loo. Kuna mdoge la kwete gombe moindo mwany. Kutor kwa winyine kuhunde batay. Kule njingo kaiye hata. Kule njingo omure zizi. Kule ile tuwany. Omura ane tamano kwa ingo. Kule ingo omure tamano mu. Oo la nkwa echi nanu loko uchuchachwa muni. Kwa kwa hali ito zigi. Pichu mege eche matere loo kabeza. Kali amange zigi amungete vile gili ojit.
0: Yes.
6: Ene legi igi ngende enge nga ako kala ajo izi enyo amoneta. Kimbo gibi indi ele mole zigi inde tui. O tumine gibo genjumine gita ko tumine na nikigirje jema iwe. Oke ele kakie indeta kemasta teta. Enga zita amuta na chumomos. Kotika mut paka chumatatu. Kwa gibi indi zigi agla kwenye kwa lengebe tumi. Ne mogi mwago mwaye jika pisa. Iyo gituga. Sibe ka. Kere nego. Koka ngo lukua ngeko lukua mama tu.

0: Kami lah kau tak boleh kau cuma rebuhne rosu muda nata man. Karena mereka kerja bet, gemi nelayan kerja kami isi untuk makan gemi nelayan. Kami takkan mereka sahaja itu kau mendorong. Aku bukan tiada video. Kali yang baju mengeje sekolah cunda lo, kau berdar lo, kau masih si. Ini orang lo tu kau jadi kering ketori kau nuri cinta. Iti to, kau kotor tobi, kau iti kelir kori, kau macam kau ger cincin kita kering ket. Macam kau ger nak kotor kau lakukan ni, oke kau le cinta nak aku. Lagi ni macam kau ger kau le tu kau orang, kau ger anak kita itu orang leh nobiran itu tu. Kima ger macam lo, kau kau masih si. Kima gema logo chita nanyi gisko kwa masisi. Lakini niebra kona melakwete u. Solo ito nima chokotu. Ako gira koleko igero mama. Ako anyoko mwata nyote mbae bergele chita nanyi gis. Kwa ya hataf kireri. Mwa choko gire tuku kia u chone kibisi gis kabisa. So kumwa wecho tarabrono. Kima kwe ndi chine nanyi gis. Kima kwe ndi loo kotoro wako it kireri. Kabisa. Lakini chwebra inirita chokwa. Kocha loo kapisa, anini imu arab kori, kwa ngecha kwa roge ngecherogo, imure loo ke ngecherogo, koto koto nozokto e ngonyo kwa bako mbasi, kwa bako mbasi, asiki ina magele hii, imure neto hii, kakera loo kwa kere kwa mwangete, ni amuole chitu kule toge loo ke ngecherogo, okote lelosto hii, anano kiba kwa kwe, kwa kere besi enuja, Kau baca bahagian kuiti ni, aku bayar kena kau keluar, kau buat ni ngajero cuita. Aku ni jenis kulo kau bawa toyek tenis je tu. Kau bawa ngajero tu toyek kiluwe. Kau ejek sih gigi aku kuat ni tapi ten gugat kau masih si, anggut kau seren negara arat, anggut kau cai kablo. Kiburo ten kondi susue, ketegus toyek te kau kugur kiluwe. Amu mana muncul cerita ni lo, kau burengwe. Aje kau muncul tu cie, nolelen negara arat. Kokoro,
1: kita
0: tunggu betik style ni betik sedaga ini di kira masa, kamera ini terlebih lagi be, amuai lagi lagi amuai, pokok ini orang tinggal sih negi le liboi, kita ambil kami dapat kau keskai ambil kau keskai no liba kaca adu, masa eh, kau keskai ambil kau keskai no liba lelgoria, lagi ni mami lah kau tu bunyi biri, kita rata boleh kawan lu logo, cuma ni cuma saya ini tak, kau lagi orang mana, mabu orang log siri nuun. Mi omo tiba kwa yuko mami, pire mire ata ya diri ita ole, kotora nyege erga bensiere, izi bigere tiba kwa ito, lakini loa kala mamuone, ako giche ambigiri wa wabigo limba kachado, kwe wabigo limba wa paringo, tiba turasma araba kachaso, lakini mami ite loo, tungilione kwa leji kwa kege uloto no limba turasma ara, kaa maza enye ma turasma ara kibisigisi, maza e, Cegi ayat itu tak boleh nyetakur negara orang ni bok pogi, niapa bokesan ni orang nasa ya kali, pogesi. Niapa niapa lu kau milo kapisa, lagi ni tebo ani nama orang nak kor kau bayar cek segitu je, ini orang kita nak melakukai kau jaga kau le orang way, anu tebo ani orang kor, kima jadi kau mawe cotar abru, niapa anu cakup, kau mawe cina kau le kia ene, tu kau ni log, kau ngejeh, cuy bibinda kimi ke, kau mata tak kau ni log. Kobar masih si, kobar siere izek, skuter ringgit. Kau macam dua lakwet kita ambil main dong, macam dua lakwet sah ni main dong, macam dua lakwet. Jadi, ambil aku ketinggal, eh cakap aku ketinggal. Mau kerja ni kerja apa sahaja aku urusan mau. Ia terpakai ni bagu ni apa sah? Kita ada nak terpakai kasar tabut papa izek tu. Kita tabut izek, kini ini jumek, kima kerja ni lembai tak? Ini dia kita guru kami dah mulai dengan go. Kau tak guru cewek itu kan kita? Aku amis kau jual jin, kau mici orang kami dah dah itu tes. Kau mici cewek itu kita mungkin tinggal kau mici lah. Kau ni orang muda tu. Kau kau tak guru lagi. Lagi ni ni orang Arab kori nama mu. Lagu tu kau Arab kori. Ya kami dah nama mu tu kini lagi. Kau kau nak kau ni entar ni je je punya.
1: Kau kau
0: ni. Ya kami
1: dah. Anjir Nancy, kau kau missing asante sana. Kau kau missing Nancy. Murefu ni batu mai.
2: Oh, panau kita.
1: Yes.
2: Iye, kangen tu hujan ni, ngerti sih kini. Aku tapi ayat tengah kita ni agak kita. Amun ni, aku tu nyuruh yang ini kiri kene. Kau kiri disiplin, kau siapa kau lagi pun deh. Kima ni ambil roti, kita terima ni kalau siri, ui, mana mana mana, tak ingin naik, mungkin dia lagi tak ingin.

0: tu te dis là, vous voyez. Come on, I'm thinking, you know, I'm not a mighty heavy. Mating, do you like me, matey? Even I am going at you, we can all require our eyes. All I got me, love the noise. Even let it come out of the beginning. Eat the art, you think it. Our yacht, okay, you know, we made it. Our giving Tavis, Tavar, Goron, Catala, Lana, Lana, the movie, Lina. Era ñu wana wëru ci ta bi ay na sam ci kaaza tu lu mo ay jawara ay ko ra go ta ga abre lo ke ci al ñu mo mo ngi ti ki am bay ndele ndele yi mo bare ga ci al wi rana mo wuru be aw mo ci wi ñu ne ne ne aw mo ci wi ñu ne la ra u mo wa ble ta go to lu bi bi en pata yu o yi ti mo bu nda ko ci an ga ga ra ti ñu be ci je wa la fara mo gi ri ñu ñu ne gi ya go Ini baru tebur aje tu, guys. Dah, ini baru lagi dia mizie, mana kau bawa tu? Ini kakak itu, ini semua mumu. Baru butuh dia lele nak kuat. Oh, mizie, kau ni tengah ni, ke mana? Lo, mana ni tengah beli dia? Mungkin dia nak ini tapi, kau dia uroje, bawa ni tap tu. Ada ini muka ni, kamu kau kira, kira kau baru kita itu. Tapi apa ya? Jangan sihir, kau ni kakak lo, mai lo, lai ni ai sihir.
1: Kugui kabisa asante sana Nathan go mrefu wenu limba tumai achama gerge bebertano tanenebo Kyoto initiative wala tsetaine ndrutan gago banyorchige ngone in betut Nathan Braine watile gole jijitaga tukuli chile kitio *889# o gigeri legeyo tige Nathanebo Kyoto initiative *889# agi yotige na tanabo Kyoto initiative kitnye daigo she Kyoto njema wa itesa som daigo she negative te makte saben rutan ngune macha gune ni kage bache gore best of two amache ge cheng bi Kyoto njebe ndi 200,000 na munagere mamine kwa gonyor 200,000 amache gune ni boxes negative somoge boxes negative somoge ni atan ge nyorun bi Kyoto njebe ndi 300,000 boxes chitana gune ni na ile mabete ni atan 300,000 Boxer si chutan agoni ni nele mabete ni utan 300,000 mabete ni utan 300,000 *889# *889# omache ya tita bogu si utan utan number 2 number 4 ag number 5 chwa nuta somo gitio number 2 number 4 ag box utan number 5 Kegir gele atabike muche gonyorchige 200,000 agetugulen noten bo Kyoto initiative. Kiurele ni baka saa sita tseta baka saa sita kotorge nyoruchi noten wendi ak 300,000. Nguni kwa wani in box number 2, number 4, number 5. Number 2, number 4, number 5. Amache ichengen Jonathan. Amache ichengen Jonathan. Boxes Jonathan somoge. En *889#. Ichi legitio *889#. Tafadhali, ichi legitio *889#. *889#. Gichi la rakaraka iyo atige faster. Eke negelengo na otanene nyurchinge na fasi. Na otanene bago belisa gine ene peitutu na otanene baraini. Ana beti ene gipkelion?
2: Hello, chamegara abkuris.
1: Otokwe.
2: Kongoi kongoi langa tunera abkuris kongoi ngalalukega kongalal endo tuchen naga ibuich naga wogone cha Isaya kagas kumia Isaya elega ngalalda harabkuru
1: yes
2: watakinge lagu kemenge chakale tebye suko wani le ubuta butumbango na mi marango wa tetu tiki wa mi ngalale
1: kwa
2: mbaete ni kanisa
1: yes
2: wala suko miya isa ya nega oru rinda alo wakiri mana wale in mite yang kanisa usia kia wako kiribe ndiara kuri kumi lagu kia uchata kwa arab kuri mi lagu kwenye lain ananot kwenye somo kamu mite ni parnoti kia wawe gitu miten lagok se pokwe ngunari buka kemengeche ne asuko mi kemengeche na rap korir
1: samzenda
2: taga mati gele sana sana kumye wa ribu waga me tide yano
1: yes
2: kwa rap korir utienge lego ibu ndate tute ta isaya ko kimi ten rap korir ene me ne chamto ati nganisa sekecha kwa ngana leganisa tagatugul kutinye te tute kieke waga nisa
1: aha
2: Rama Mara put it all. Ula would keep engaged. Chain naked paint that I got my ticket up, could it? When Ganesetan and Yamin, Vocatalic, getting in Pango. Neon the meter like Tagamet Kogamet, Kogachitan, Nagongata, could it? And Ganet again yet in a pit. Could not look at you like when you could have a two hour name like when the women could get in it. Konam lakwanat dan kutko lakwan ni kutta batinnya again muncul kutta bat. Kubur tuan ada kuris, aku buren kanet itu ni neto boleh. Jadi ni aku macam yang mana? Ima amute. Kubur gua itu agam neta ada kuris ni agam mana? Kumute agam boleh boleh. Aku bawa gue. Aku kutko kami lakwan agai agai boleh. Kuku yang tu agam itu boleh mula lakwan itu mana aku bawa. Kubur ni yang mukjian neta ada kuris ni gue kumai sumbuan ni. Tetu tu ke bawah mdaat atau tu ke mitan kanisa. Kauen bawah empu ko tetu tiada dana rap kau dana ko subkang nanten. Kau mitan kau lah lagu coba kauen guna je tindak je baru ko PMC. Kita ni balik tindak ni nanti lagu cahat leh kita tetan kanisa. Kau kau guna lagu cahat kau mitan nak agi malu menerima nak ko PMC. Akte tu tu kaki macam cekan ni sah, cekin nete. So mahu je nyori nte tu tu coba kan ni lagi putih. Amun ni ten tu tu nega tak, kutiaga wanita ti sen bagan sah. Kamu cakap mara aku ni rambung aku mara biki jangan aku ego arwek.
1: Yes.
2: Mara aku pun di lawak kara hati nyata ni. Kamu cakap sah mara aku ni dalil. Esyik. Betul dia pun jadi bawa je lawak, kongeteng orang ikhya, kembali net. Kalau kita nyawa neti sih lagu kau jadi sih gig, asal kau ingat mandi engko, kau kagak naik gila. Ibu harta ni kagak apa bawa gamis sehingga tetu timne, cakap kita tengga, kau nampak lagu aktif je, sehingga bagai bosion ke bagai tak itu. Amunara aku ni lagu cuma gigin, kau jadi aku sih gig baru tu nak pik je. So ni kalau kita kita nyawa neti sih nengkandan. Kalau ni itu nenek lupa agam mau kan nisa, kini neti sih orang ini neti lagu kyo, lepas orang pun nampu jauh kara, neng kebab aja orang ini ngingin le, lepas bawa kiri kiri neta hati lagu ketinge, kah neta tulis ya nengka, so sihir kena orang puru cuma lagi lelaga tu nih, alenji, orang itu singgong lagu,
1: yes,
2: orang itu sihir singgong, atebi orang itu puru angka gilai, kita tayan. Arab kuris, kagil lembut atau mulai avio, dia aku avio. Kagil lelaki nanti terlaku ekonomi, kau itu kau juga kau not. Kau amaja ini kena lawak engga, agak aku cegi kita ni meleke tu, nanti tak kini lawak kau agil ini ni umai di bulan orang itu ini. Atau lelaki baru ini baru kau juga arusi, kau juga ini rirek marai. Kami dia itu aciannya, kau begini naik kene, macam begini kau macam begini jarak kurus. Aku kau lagi kau kerja asil lah, kau kau maruah hati melautan, kau buta buta bangko, marah kami di cakap tanya kalau ini ngalahan kau mager kasih, kau marah kurus nama melangkah tu, kau kau main nafas negara kau na.
1: Asal tesana, kau boleh missing, jago ben dalat.
0: Kau boleh missing web sarap kurus.
3: Kojotyo kopa Raptong kulim Bandalas. Kichamegei?
1: Kichamegei?
3: Kongoi mising kakas ketutjit ni kapa betut. Abrani kakako namar kuondo. Lakini maya. Kukiri, tewer naten nu nubokwang unma megini gionye. Engkosar kuye jebrani. Aku mabata lakuk tinyei koi mutjit rikindit. Kasiye lakuju. Rikini lakuk usir sirindu singmesa ya kami toik. Usaka ilala tinmega toik. Ini mujabati. Yani mamil tebe toik ngapka lain toik wamisi. Kotje jengkurui. Ku usirindit mami jitaga maine tak lakuk. Kepa ulami ikut gue kosar logo gombok kita tadi aja ikut logo gue orang gombok gue kutip sabi kita bawa ikut orta aku kiri segini deh melin magere ama jalan tapi negeri nari cok ne mana nyok aku macam kita gini segini deh ni tapi ni tanne jadi logo ju seri seri itu skeleji. Kima ko tebin yo no to no ama aga ta ye gine ta jara pur mo gi jutu ale ke ujo ama gi ay ngale ke ujo ago iran o ame jole jin bi ke me ge ni onne logo go se jote be na ran aga ta ni sa we ga mo bi ke gen do un no usir serin dos te se ta ga ni do usir ten la ko ten go window ti ulion yani. Kau yang mungkin orang ni buat pengut, pelajar ni segitu, orang ten, pelajar ni segitu, bawa logo tu, orang ni logo gomnya, awak ni mau pergi logo ke korbuat, kalau geleng geleng mai korbuat ni jaga geleng jaga, ang logo ke mika kiri jaga buat tahu, orang korea tak buat sanggup no, kau makin ni susah jatuh pun negara, logo ni kau mika tahu ega. Untuk be ulin kalau saya gaji, kita mesti tuh kecua. So untuk be ulin, anda sih gaya baik. Ama itu suhu pun kondit. Angkut lagi net ke guna atau segi mui beri pin atau bocorap pira pergi tak calling jeep. Tuh tengah lagi calling nanti siwe sama aku mau boi sih jo.
1: Yes.
3: Kebun tu jo aku mau biye. Amu segi itu aja pengutik anak nanti bocor. Jadi tebe geran ngele ne nanti bocor juga kau buat. Urugeta
1: kolenji kongoi
3: unata
1: asante sana kongoi missing abramen sururu
2: arab kores
1: yes
2: kongoi missing enda tutte na ripo lui te tutte no wa mbai jeni kita ata ni ngara iwo mbai jeni na po ise chu ko ko te tutte na garara so na te te direct. Okay, cuma anak so mas dia tak ingin kerana kita buta bebe so eh.
1: Yes.
2: Kurkan logo itu tabang lah. Mula tunggu dulu lah. Aku kuekwa ni sejuk. Amo taca taj logo kuok suku dari itu. Aku baik je. Ingat tu kan? Aku tu unit tapi taya. Komen ni kita tengok jalan dulu lah. Aku baik je. Ingat tu kan? Aku tu unit tapi taya. Kike mete logo koma kita ingin kau tegon. Tapi muka narap kore kapita oga koma posisi congkau gunto tu. Kau gun nute tuhian narap rono. Niko gun ne. Aku fasa nuang kumye. Aku bate tuhian. Niko toge rakan namu tu kujut. Kau tu kyo se aku tengkan sa tu teno ino gamenya kece kan sa cuma bil. Kau tu kyo iya kengkan sa. Kau betul logo cek kasari, gua pada toko omdoi di tenda, gua kau lakweti, gua boroi longit engkau anda kujer simui, kuli nama simui, eh? Ogo mahaja kan, ulang tu pun, iru je lakweti, kau macam simui, kuru je mugu be, engkau anda, ogo tu kaki matam gaya cawanwe. Ingin kita mengukir rezeki jom gaya kita kalau makau saya kan ada, ingin letur kau betul tu saya makau ada tu. Ini makau ada tu ini kau mengolli. Ibu itu nak rezeki jom siu, segi bawa makau ada tu na. Negeri kita makau tu ni na orang jepang apa kau roti. Amun gaya kita kalau makau sa. Lagi ni aja aku kiki mete makau ada.
3: Okay, but a log up cutter. Okay, but a log up pitching to the waving wood. Kage Wangora, or big in the top water in the Kage Wangora. Kuturgog and met him with Jokanam, like when Mukwachi Negobo, Morita, and the river, Gerbogago, Wago Irta. Okay, link to where daddy, where watch your daddy, Papa and Takuchapa, eh? Kating a language, it's like another territory. No more bogger go, like. Go give what I am with quite in the bubble, Morita would talk with Yesa. A home Mukwachi, and that is a unique Tilemi and Gayu, Langa. A lega and Ogumayon. May Muja be in there later, too, ye? Lenny, you make a ego more than Yegananga. Away, Lakwan, what I'm going in the guy and there later, began Canada. Ogabart and you the thing in the Kale Mevangana. I move over Lakwan, if I move the woods, he in the Negiri Mete. Do you enjoy a lap with the belly tap toy? Could you look out on Mosu Tedro, Cotum Dasute? Yeah, where do we handle that? And Mogamua, we yank a lot of way. If I talk your misery and meset, eh? If I talk your misery and meset, can you that strong? You don't mess up on me to a great cataract. Give me meset, your misery. Eh? Can you go near lap with Coroach or me to a good to get it? I will get by never and give me your noggle. Kiche mana telikicho kwa woroju ngengalo lonyo kwa woroju la kweta mituwa kichu kwa woroju kweki ukyo manya mda kwa tonde kisi njikuwa ngusa hati sipte kwa lema minga la kwa robiyo obiye na kunoto kwa lema minga la hatu wanot kama otinyengal kama ila kwa nongo na wole uonko kebi yongo kwa biyongo lakini kia joro reka ya bake wek lakini kia kicho kwa le uonka na ila kwa niole God, he young. Let me judge you all the way. That is a man. So if you ask to go with you, oh, the man, and I'm not the no, yeah. Like me, all the taggy black boogies, Iggy, all the taggy black, the little dolan doy tail law, which. Eh, check it, Iggy, Giragi, Aggy. Eh, check it, you all get the law book you. Okay, Lelin, you want to teach it to. Chibane, Chibagasari, Chibane, eh, check it about law, which. Nagi Maggi, one more day, don't make me goon.
1: Asante sana Abraham ino limba sururu kipia kwa nkoros
2: jamge wosta ya mune kutu wanzai ya boyo da habita ikaw ileji kapa iyo ingita ya boyo nene wete tutian
1: yes
2: kapa boyo nene wosta amunza mungo wune laka boyo nene wosta kasarta negi miko kasarta nene wetuze gablet amunza mungo ale wetuze gablet kuni inyoru Tapi mai lagi kerana lagi blog kita ni buat cuma ni buat cuma ni buat tu kan?
1: Yes.
2: Kita kita buat soal itu kulle kunci sama kianggal ni badum beach. Agil le uite mereka tu kotor kotor. Ile diit ke itu kotor mana? Amaja le tu juga malang dia ni mele mabadi. Mabadi lagi ni kurengka ni bosot. Tama le kurengka ni bosot deh. Karena abu nu kemasa nu dahel kutu murni ke biar wadah nak koros. Kutu kerja siapa? Siapa isya ke cepat kau ngomit? Nenye orang kutu kami siapa ni kagiti kagicap kaya gitu mama jauh murah rehat kagiti tu nukuanda enganiza. Koris kubu ane law kene gitu pakal macam kaya gitu kuli. Anaknya abu aku boleh sah mula cuci juga bahas kari juga boleh law tu utara university. Kubu ane law, kutu kuam kengi mata, kuam sigi kengi titi agat. Tapi mur law ki mara neg law ni amma aja jem buana sihre. Nampak kuam titi nami le, cipta amuna zaman tu law gule cipta kuku cawan ni rajin aju. Kata agel agu nami nawi nate kuam nawesta agar abi mizaya ojo tadi tadi. Kerja agar abi ni je mera kiam gay tar kerja masih ni titi cipta. Abi tadi angkan agai inde tadi tadi cipta ini cipta. Eh, sabur je, nego gemai, nego maragon, nego biasa, nego mama gengi, mana nego mici elle. Tapi nego mana cerita, nego bela ujang, kau ni mana lak panjer.
4: wikit age nekobekuoin ko kikimimochi chiujan akose boiyot age kolechi chito sorokwo banyechon komokeimgen nabar kokuru chepyoset ako lazima kiam banye nemoche banyek inyiti bakuli motokakosorokchi banyek konyi kechiket komoe kechiket angwan alak cheter kakonyi sanit tokongirikta moe banyek icheket en saburietab banyek atebet nekimomi kotab kwondenchi wenyoru lagok bwana inyoru lagok kokwet mise momokikwonye en kokwet kikestokee kot nemi mosisi nan iker chito ikere chito kityo ile ngwen bananda akakoit ngolio nekimwoe chito kole chito tekiam bendo en korik alak kokabit mosisi tekiam bendo en korik alak kokabit arusi tekiam bendo en korik alak mekoe biik responsibility mekwole biik banyek en sokosiek ribe chebo mosisi ribe chebo arusi ribe chebo sherehe ak wenyoru tabiaini bwana kokoet neanai bakalde nekochute chueb sherehe chu chueb mosisi chueb ne lo ngoit kora mwechimi anan ko mca komi chepyosok cheatarini cheyokto anan sikikie makoraek kabisa cheyokto lakwet kole kiyakte mwechimi aini kiyakte gavana sikokonin kiy kiyokto lakwet kundeletab gavana anan koyokto lakwet kundeletab seneta kor nikere ko nemonomi kabokochut kelyekab seneta anan kabokochut kelyekab gavana lakwet ak murindo ak nekoru chekutu kabuket nekere kityo ile iwe tabiait ainon noni en kotab kwolechindo kokimwochike imanit tukuchon imwoe chon bo kanisa ko tukuk che practical makimwoe tukuchu kele kiwirechi kimwoe tukuchu kemoche kiliti lookchok iwei kimwoe tukuchu kemoche kiliti lookchok asikobit iwei websta meibu tetutiet anan moibu sayaenitoi kole tetutioni kele kichokosane en chi omitwogik kakiyochi kokinde saburiet iwei komakowekse koeku teta makowekse koeku kobendi kinuet en nini lakini kimoche kiam en starafu akibor tetutik chekororon sikobit ketech loochu si in future iwei in future keyai mosishi nekararan netinye starab chamwa kouni kokamwoitoen kora ale ngeteshine chombo lagok chombo waheshimiwa tinye tabu waheshimiwa nguni amun konam biik tugul imutu biik lagok kiyokto lagok nekisomok ndekere raini ot pichait chemi mtandao inyoru waheshimiwa kanam lakwet mele konome lakwet en chamenyi nome lakwet amun kiyokto sikindet kole sikor ko sikir netor kiome kenya kebwan kora ngalekab kaa inyoru lagok kakial sodaset chekororon chekokinde kokiito kosionishe inyoru lakwet kakotyech ngatatek kobokotobote sodaset kakotuchike sodaset yani kakowechowech sodaset moche lakwet korue sodaset akowechowech ko sodaset chebo toek yani sodaset ngial sodaset chebande tabeliwech kongo netoboten westa motoek chekaitinye ako tukuk chetililen chebo sitting rooms ako ingen ile sodaset komokimwete kowoche lakwet kabisa moche kowechowech kwochi beek sodaset kainiit kotab chito ibore rue ngororik sitting room amun lakwet nekikongelel nemomoken kii sikindet kikongekorke lakwet kole lakwetnyu chome lakwet kosir tililindo kakimwoe tukuchu amun kimwoe tukuchu makimwoe kichokosonishe kimwoe tukuchu sikobit kong'et biik kokerkong lagok komengech sikobit kongomekitu lagok amun samwa kouni kochang tukuchu kokekerote chebo kwongutik inyoru lakwet kanam ngatatet inyoru lakwet kokibanyek korirchi banyek chetom kesoroki moe kesoroki toek korirchi banyek moe sorokwon keldab ipsoiwet sorokwon keldab ngokiet nani woche lakwet kesorokchi amakwam kanam akowechowech kityo akobo toek tukuk akosisingee chebo chi kanyi kabukeke lakwet akomutu lakwet nome lakwet ako bo kwongutik chu kibire maiywek busa akomunu chepyoset akong'ung'u chepyoset kerkakerkeit ak lakwaniton atawais koni kamoche kityo atar ale eye biikcho ateboni komakararan ako mobo kotab kolenji sanasana chu emosishi ko chu kimuti lagok kimoitos keringet ak lagok kiwosto lagok ak kechiket sikeromchi ng'ung'unyek chito nekakome akakerak lagok ngele kakiye chaik kakiip chaik kotere kalanit nombo 9 kilos koibe lagok oeng'u akoe kotar nebo kikombok 45 koee lagok oeng'u kotar chemengech machomdo kikomber machomdo sanit machomdo kechiket yani bo kwongutik kwei kongoi mising anan ngupie konorab kurusen liebelukiri
1: Kongoi mising kibiegon koros en Belgut Kericho Charles Mabuai
5: Chamge Arapur
1: Chamge
5: Yamuno
1: Achamge kabisa
5: Igratuan kibiegon koros inon en konetisien nekakonet biik inen ndakose biik ab kolenjin en konetisien non kanet biik kibiegon koros inen Iye wendi lain emet andan chito nemokose komokose manai matin ot kokiib Ugeti negi gunurin barak ileti itu ente yaat. Arab.
1: Ela, eh?
5: Eh, ikan tuan.
1: Agak sini kapesa.
5: Zaza, Erlin, em ngaet man barak ileti mana? Mi atep tanegi magi lele nu kile giri tuai log magi lelo atep ta sihin dene. Igin dan saya magil leh no, cile, law cile leh leh gile giri itu. Igin dan lagi goga sih, nanti kita apa ya, tak ingat cile laku, tapi kabar lu, pokok cor, matu, oh laku ram ni, bagai nyisem mood tuan aku, kocor, mood tuan juga cor gini, nekwang no cile, tapi ingat ni nak gile leh, ya kalau ibarat laku, tapi, cuma ni mood goga cile cile leh leh, ni bagai cile laku ana, kocor, ni mami aje, tapi ingat ni nak gile. Nenek kacau urusan, nenek magit tak kini kau kelilir, pon, ginggeng ini kelilir, pakai apa anum, gigi ini kelilir, kasih ni pun orang kamu, gigi mati dah tak guna tiri, gigi dah tak jadi kah?
1: Deh,
5: kan? Kau tu pun orang gigi tu engkau cara agak buat nasta, je beli tu ni nanti bat rasna ara, ayah, kau mah, kau apa tatu eh, apa tatu eh, ginggeng ini kacau urusan kelilir. Jele, jele, kau pergi ibu itu, ibu tapi ni siapa ni? Kelin datang tu ada ni, si jika engkau kelin datang tu, terus pergi ikut kau kuat tapi tak. Kelin kau ini negeri tak kawan, tapi ni negara kita tapi macam ni negeri kau ini negeri tak kawan. Ayah, utara ini mana? Kau jijik kau ini indah tu, orang indah ni kan? Icha nanda ni kan? Kau jijik nasi goreng ini, kau kasar kan? Ginge kocor tapi ayah pang kau berjaya sekali kan ini jadi macam mamur si teras nara si itu ni ya berjaya sekali ini dan jaya sekali cumi macam mamur kita kita kau gigi no gigi tegi sekarang kita ingat kita abre cegel lenu ngai kita tapi cete gigi na okay gigi nampak ayah kau gigi mana tadi kalara kena main je kau guru erga nara sekali kan jadi macam mamur ni okay benda ni reti kau kanam jenda gile ni yang gun, gak kuat gak cengang jijikan ni tadi naik gile, pagabanum banu kau kita cium gile pagabanum, aku urut cutke mana, ni barang gak ni orang ni mana barang kita dah gile ni, orang tapi ni kau ibu, magi leh tu, kalau mati ni barang tak kau esia kau esia kau lah, jadi mati ni yang indah ni boleh kita betul, kalau ni lagi le, barang kita dah ayat kan, barang kita dah ayat apa balai tahu. Indah sih living living mah, kamu irge, yang kita aja, kita aja yang terus kau le, bagai kita nane nene lagi le. Oh, nampi iya, kan? Kau kini aja sah sah sah pun je le. Kini aja, kau nak kau tap kapanu?
1: Yes.
5: Oh, kau not teman, kan? Kau tap tap kau tak hi kena ini je le. Kau tidak bisa tu ngeliat naga ya kau le. Kini je le, bagai kapanu? Kan ni? Sihi kui. Mato tetap lagi nungguan kerja. Namun mati gotorong kami harus uyan. Kali itu nak aku gotorong gubure ke nama kita lagi. Baiknya nak kafir. Kami umur kafir. Nampak utara jambat sekali. Kalau itu nun gotorong dari kita nak aku ke ni ni gotorong konde. Asal aku bongo.
1: Korong tak bisa.
5: Ini tawin nol. Utebi atetan ni. Apa ibu bici jebong ni kan? Matu ibu bici lelen. Kalau kakak tu tiga ini aku, kau ni kau ni teramis je hira. Orang lelak lagi jauh ibu bici jebong kan? Panas sama hati ni kan? Cara raya tak? Kau ni kain yang juga cahli mabu.
1: Oye, kau ni bising cahli mabu. Ayakir sasi itu ni rotan jamu angitu kini anitan. Oye, orang lelak aku kabis agai kasca aku macam cahli mabu. Ayakir anitan kalau mati kau ikut aku yang kau panas aku itu ni kau geris pikai kalau kau ni kau ni teramis je hira ini. Eh, kalau kau kira respi gaya itu nak kau buat apa nak bela? Ia uon tu ramai syirai ni, mampogan iu jamet. Eh, kalau lekcon itu ni gune, perib logo tafadali. Kaki muawa kau mnye vizuri sana. Enora itu nanti negara ni gune onitan. Eh, sekiste nanti boleh kau nengah sekarang kau muawa boi segeni onitan. Baru tadi buren onitan watoto kila mahal buan. Eh, baru ini gua naik nono. ma burak sen ulanitan. Agi tebe tugal. Ile tos ne ateboni. Hago yata gitek chamuan asiko bit. Amo ala sante sana. Ago gongoy missing chamuan gituki natan tayari gago isa sita. Asiko bit. Ketu ye en betut natan nene pakarone. Gongoy missing kurenan web stagwere. Ene matiano tutosi ak suzi. Ene natan nene pakanganga reloaded. Bye bye.

Wegolwenyu ne. Kongoi misung ko stylinyu ne saisi kyuchu saisi kyogororong chako chamu gomuktoende tingorne tabitu tabraini na tanba tarigi tisab arabet na tanba tarigi taman tisab arabet ab taman kenyi tabili bishonganga tip temak la nagata chin sugebe tuan kibagenge en karune tabitu tabraini. Komuktoende nyo Jehovah laitoriat babenga inetab Jesu awe kongoi awe chogongoi alosu na torori Jehovah. Ripset ak en chomyet ne inegen nekairibe kongeten kokochor agoi koimen saisiek chekotoigei kemboi tako saisiek cheuchu saisiek ab kemboi nosom kotile tanyuet ab kat Jehova sungumi kit nekotinye kabwat sibitinye yuan kat kokeker betut age Jehova nekitomo kai kekere ako en betut ab rani kokokeker testai beito kokakiyai makengung kiptayandenyo toretech Jehova tep kobotech en tuguk tugul kimokchini nga kimoche kekere Jehova kokitou betuni eb kosomok kasi toretech Jehova kitep kobotech ndoisewech ak iletwech en tuguk tugul kimokchini nga kimoche kekere Jehova nyon kwenunyon kololsewech ibwatech akomatimetech ndoisewech en tuguk tugul Jehova kongoi amun en betuniton kongoi amun kastab somok ini kongoi akot en saisiek cheuchu berur kembouni konon chamet ak kaset ne inegen ne amutaingung berur kora Jehova akot ketishoni berur chamancha kilano berur CEO directors ak kiboitinik tugul chekiboisie tugul kibagenge meutye mashabik chechok chekitep tugul kibagenge en atkai tugul kosiyochi Jehova kuwe sometab mugulelwekchok toretech en tuguk tugul amun kakisagianin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo chomyet ne tilil Jesu Kristo ne kiptayandenyon Amen.

0: chấm ghê. Cái là mi bói gì kia thế? Hôm nay ta mi mana nhau muốn đi, bố có sang cái mà nên lên lên nhìn. Có lẽ bói yết kia lo gì mi sơn đi, mong cái người ca sĩ nhìn nhau cho vậy. Có lẽ bà đi chỉ ta gan nhất, có lẽ mai buồn ta. Anh đi mà xem. Yang kaki ete ni kapsa, oga aku mai burte, ko iko stay anu burte ngu. How do you feel? I feel linda yan.
1: Arey
0: kian na yo kisi, kau mikau yo. Ah, kau muanye stay burte ngu ngu, iko stay anu burte ngu. Kie macche lagi ni, mami cina kau gunin, anak kaki ete ni. Masih? Aku sedih lagi kalau macam. Mama cie nyokori itu,
1: aku
0: cie ngel. Mama nyokori itu, mama nyokori itu, aku cie mau aku ulu. Sini aki aku. Iya, tena jebio setu kuki kanya. Iye te jebio se tengye boyo takiake. Hm? Ugi giberu kige le nai nanyi. Hm? Kiyo yon jin. Koma tinga tengye boyo ti gurto ake tuku kie bara kanget. Anaga iya meno dage. Kanda mi chingi tu sema ne sema bat kichine. Chongi lele ma bat kichine ane. Hm? Chongi lele ma bat kichi. Angi no moho chis kie tege bara. Hm? Mau aja kayak tega, aja ikut boyot akiak, ikut boyot tapi ni je bioset akiak, heh? Aku yang tu mau kayak am jita ya, kayak mana ngolol jengke matu mati wujengke, leni je uang maya mana ira wi boyot, kata tanggi gigi lagi agak besar kita ite ite guna ni ne, agak besar agak besar maya mage, agak besar maya mage agak besar, aku mati wuj, mage ni gue lu. Imua kiyako, teba kiyako. Isome tu kichigu. Isome tu kichigu. Masaita kia angigiri kakwa nyakuwa yo tito bono bara. Yito bono bara kapsa. Maunga nanyi, wanyo kosa wani. Hmm? Pourquoi ça va mieux?

Ticket number 7. Hana mami cina kau sana tadi. Hmm? Mami cina makin kasih mai. Ni buat 5,000. Hmm? Hmm?

Ticket number 600 day. Chitane di akpo da. Boda. Ticket number 6. Langka isir gila. Boda. Kumi bikin mama boda? Hmm? Icitan mama boda? Oh ini baba. Hmm? Icitan mama boda? Hey, guru cie cep cepu, guru cie ni kau sa, nangka mereka kerap ceriat kau sa, guru cie nangka mereka kerap ceriat.

ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6, Daddy. Guruji cep cebu bapa. Nongko sege aku liye we munggu. Mimito. Na lele gipta ya mimito. Ticket number 6. Boda. Aile modie boda ge nito gitu. Nito gitu. Soi buat nagi lagi kita ya tu buat angin game bau ni. Ya ni tak kombi arawe tu. Tapi gitu sa. Tak muri arawe. Tak muri red arawe. Mana cibe tu? Nikalu ngamagi ni mumpet tu. Kalau nggak magi nengung apa-apa? Kalau nggak magi nengi gigonya? Kalau nggak magi nengi apa-apa? Ticket number 7, number 6. Ticket number 6. Ayo, entah kan aku nyewe, Daddy.